0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي برا منسيا أنتم الفقراء إلى الله. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, malah kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wa tafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik

0: Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfudz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzanba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar.
2: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
3: بدعه itu apa?
4: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
5: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama.
3: Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
2: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
4: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
3: Bid'ah itu apa?
4: Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
3: Sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
4: bukan dalam urusan keduniaan.
3: Bukan.

0: cara kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat. Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
1: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
3: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was sunnah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان.
7: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
6: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
8: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
6: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
9: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
10: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
9: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
7: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
9: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
11: Hidayah 103,4 FM.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
14: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
13: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
14: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
15: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
16: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
17: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
16: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia khabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنه ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Dunia. Nahnu fi zamanin tafwid.
2: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa menyingkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi setan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit akhirnya berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau. Setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang. Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati. Ya, janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya, kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
1: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun.
4: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يبصرون.
1: فتنه دنيا
2: الدنيا dunia ini terlaknat ila al-alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
2: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
0: Fitnah dunia.
1: Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita, hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lam.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhaban Anil Hadith Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah.
4: Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadith.
5: وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما حاضرين حاضرات كمسلمين كمسلمات para ummahat para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَعَشِرَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ marilah sentiasa kita memuji Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya dicurahkan, dilimpahkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala kepada kita. Dengan itulah kita bisa beraktivitas di dalam hari-hari yang biasa kita jalani di muka bumi yang panah ini. Walillahilhamdu wal minnah. Lebih dari sekedar aktivitas biasa, kita berkumpul di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Pekanbaru, dengan tujuan hadir ke dalam majalisul ilm, dengan tujuan duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang diperintahkan oleh Nabi SAW agar orang-orang yang melewatinya hendaklah dia mampir ke dalamnya. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah ke dalamnya. Jadilah bagian darinya dan bersenang-senanglah di dalamnya. Karena di dalam majalisul ilmi itu terdapat keutamaan-keutamaan. yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Nabi di dalam banyak hadisnya. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita orang-orang yang berada dalam majlis ini mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Nabi di dalam banyak hadisnya. Di antaranya dijadikan hadirnya seseorang, berjalannya seseorang di dalam majalisul ilm jalan yang mudah menuju ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man talaba li talabil ilmi man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Begitu juga hadis-hadis yang lain. Semoga Rabbuna Jalla wa Ala menjadikan kita orang-orang yang diberikan keutamaan tersebut. Salawat dan salam tersurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kita melanjutkan baca kitab Mukhalafat Nisa'iyah, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh banyak para wanita. Bukan berarti laki-laki tidak ada terjerumus ke dalamnya, tapi yang lebih mendominasi adalah para wanita. Maka dijadikan judulnya oleh penulis hafizahullah dengan Mukhalafat Nisa'iyah, penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh para wanita. Di hari ini kita masuk ke dalam penyimpangan di dalam akhlak. Penyimpangan di dalam akhlak yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Poin yang ke-83 di dalam kitab penyimpangan di dalam akhlak, durhaka kepada kedua orang tua, uququ alwalidain. Dan ini merupakan dosa yang juga dibenci oleh Allah Jalla wa Ala. Karena setelah Allah Jalla wa Ala perintahkan agar manusia menunaikan haknya, dan hak yang terbesar itu adalah hukukullah tabaraka wa ta'ala, hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, maka datang hak yang kedua setelah itu, hak manusia. Dan hak manusia yang sangat besar kedudukannya, ma'asyir al-ikhwah, hukukul walidain, yaitu menunaikan hak kedua orang tua, hak ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita. Maka ketika menunaikan hak kedua orang tua merupakan hak yang besar dan yang agung kedudukannya, mengabaikan haknya merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Jalla wa Ala. Dan dia bagian daripada kedurhakaan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu wajibkan kepadamu jangan engkau beribadah kecuali kepadanya, dan hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Saking tinggi kedudukan hak kedua orang tua, ma'asyarul muslimin, digandengkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala di dalam penyebutannya setelah menyebutkan tentang haknya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah mewajibkan kepadamu alla ta'budu, jangan engkau menyembah kecuali kepada Allah. Ini perintah yang paling tinggi di dalam Islam. Tidak ada perintah yang lebih tinggi daripada perintah yang memerintahkan beribadah hanya kepada Allah. Itulah yang Allah perintahkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan setelah Allah perintahkan perintah yang paling tinggi ini, al-ibadatu ilaihi wahdah, ibadah hanya diberikan kepadanya semata, apapun bentuk ibadah itu, tidak boleh di dalamnya terjadi kesyirikan, tidak boleh di dalamnya dipalingkan kepada selainnya, yang memalingkan kepada selainnya itu merupakan kesyirikan. Setelah Allah menyebutkan perintah yang sangat tinggi ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya, lalu Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, berbuat baik kepada mereka. Wa bil walidaini ihsana, ketika perintah berbakti ini merupakan perintah yang sangat tinggi kedudukannya, maka durhaka itu dosa yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Dosa yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Bahkan di antara dosa yang akan disegerakan hukumannya oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi mengatakan dzambani yu'ajjalani fihimal 'uqubah. Ada dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah tabaraka wa taala hukumannya di muka bumi. Sebelum seseorang itu nanti dihukum di akhirat, bahkan bisa jadi karenanya Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Dzamban yu'ajjalani fihimal 'uqubah. Ada dua dosa yang akan disegerakan hukumannya oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Salah satu yang disebutkan oleh Allah, al-uquq, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka ini juga yang disebutkan oleh penulis, durhaka kepada kedua orang tua. Marilah kita menjadi anak-anak yang berbakti, baik kepada orang tua yang masih diberikan kehidupan oleh Allahu Jalla wa'ala, berbakti dengan segala bentuk bakti, qawlan wa amalan, baik dari sisi ucapan maupun dari sisi amalan. Ucapan mendoakan orang tua, mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang menyenangkan hatinya, kalimat-kalimat yang mengembirakan jiwanya. Ucapan yang mulia, ucapan yang lembut, ucapan yang ramah, sering peduli dengan, selalu peduli dengan kondisinya, sering bertanya dengan keadaannya. Qawlan wa amalan, atau dengan amalan berkhidmat, melayani, mengantarkan mereka ke tempat-tempat yang mereka butuhkan ketika mereka sakit, butuh berobat, dibawa berobat. Ketika mereka ingin ngaji ke masjid, antarkan, jemput. Begitu seterusnya, berbakti qaulan wa amalan, dengan perbuatan dan dengan ucapan, dan selalu mendoakan kedua orang tua, hayyan wa mayyitan, baik orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah diwafatkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Berbakti. Salah satu yang Allah wasiatkan kepada Nabi Isa apa? Yang dengannya seseorang itu tidak akan pernah dicelakakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wa awsani, kata Nabi Isa AS, sebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa yang Allah perintahkan kepadaku, kata Nabi Isa AS, yang Allah wasiatkan kepadaku, wa awsani bis salah, Allah wasiatkan kepadaku agar aku selalu menegakkan salat, waz zakah, menunaikan zakat, ma dumtu hayya, selagi aku diberikan kehidupan, kemudian apalagi, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah perintahkanku selalu untuk berbakti kepada ibuku, dan dengan itu Allah tidak akan pernah menjadikan aku orang yang celaka. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan pernah sengsara hidupnya berdasarkan ini ayat. Orang-orang, seorang anak yang tidak kunjung-kunjung diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Tabaraka wa Taala dan diberikan kehidupan yang sengsara oleh Allah Tabaraka wa Taala, introspeksilah dirinya bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kehidupan yang sempit, banyak masalah yang menimpahnya. Introspeksi dari sisi bakti, sampai di mana bakti kita kepada kedua orang tua. Hayyan wa mayyitan. Bagi orang tua yang masih hidup, begitu juga orang tua yang sudah wafat. Jangan-jangan selama ini memang kita lalai dalam berbakti kepada kedua orang tua. Maka kehidupan kita tidak kunjung-kunjung kehidupan yang baik yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Orang yang berbakti tidak akan pernah disengsarakan hidupnya. Makanya Nabi Isa mengatakan apa tadi? Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Tuhanku perintahkan kepadaku selalu agar aku selalu berbakti kepada ibuku. Dengan itu Allah tidak akan pernah menjadikan aku orang yang sombong dan orang yang celaka. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ingin diberikan kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup, kelapangan hidup, bakti kepada orang tua. Bakti, qawlan wa amalan. Baik dari sisi ucapan, begitu juga dari sisi perbuatan. Naam. Kemudian beliau mengatakan salah satu bentuk kabair bentuk dosa besar, di antara dosa-dosa besar, kabirah min kabairidzunub, yang sering terjadi pada sebagian wanita adalah durhaka kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi saya sampaikan, ini tidak hanya para wanita, termasuk di dalamnya laki-laki. Menganiaya keduanya, menyia-nyiakan hak-hak keduanya, dan menyusahkan keduanya. Subhanallahil azim. Dari dirinya orang tuanya sudah dibuat sulit olehnya. Sampai pun dia sudah dewasa masih mempersulit orang tuanya. Sampai pun dia sudah berkeluarga masih mempersulit orang tuanya. Tidak sedikit sebagian seorang anak menjadikan orang tuanya seakan-akan babu di rumahnya. Na'udzubillah. Seakan-akan pembantu di rumahnya. Na'udzubillah. Kecuali mungkin orang tua yang senang melakukan hal demikian. Mungkin dia datang ke rumah, dia membersihkan rumah, dia memelihara, mengurus anaknya. Dengan senang hati dia ingin lakukan itu, karena itu kesenangannya. Maafi muskilah. Tapi yang muskilah itu, Yang salah itu adalah andaikan seorang anak yang memerintahkan ibunya melakukan itu. Menjadikan ibu seorang pembantu. Bahkan lebih lagi dari itu, seakan-akan memperbudak ibunya. Ibunya sudah sulit membesarkan dirinya, kemudian dia perintahkan untuk membesarkan anaknya, melihat anaknya, menjaga anaknya, sementara dia pergi kemana-mana, bekerja di rumahnya, sementara dia sibuk di luar. Ini etika yang tidak baik, ma'asyarul muslimat. Yang wajib ditinggalkan dan tidak boleh dipertahankan. Makanya penulis mengatakan apa? Ini penyimpangan dalam perkara akhlak.

Kemudian beliau menukilkan sebuah hadis yang datang dari jalan Bakrah, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Karena kabairuz dzunub darakatun wa darajat. Karena dosa-dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Dosa besar itu bukan berada pada satu level. Sebagaimana dosa secara umum ada yang saghair, yang disebut dengan as-sayyi'at. Di dalam Al-Quran, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kemudian ada disebut dengan kabair. Wal kabair darakatun, dan dosa-dosa besar ini juga bertingkat-tingkat kedudukannya. Akbarul kabair, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian akbarul kabair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan, kami menjawab, tentu ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nah, para sahabat itu orang yang paling cinta kepada ketaatan, kepada pintu-pintu kebaikan, dan takut dari pintu-pintu kemungkaran, apalagi dosa besar. Maka begitu Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian akbarul kabair, dosa besar? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ketika itu beliau sedang bersandar, kemudian duduk seraya bersabda, juga ucapan dusta dan saksi palsu. Lihat, yang kedua apa Nabi sebut? Durhaka. Allah gandengkan dengan dosa apa? Syirik. Asyirku billah wa uququl walidaini. Perawi mengatakan, kami melihat Nabi ketika itu sedang bersandar, kemudian Nabi mengatakan, di antaranya adalah ucapan dusta, ala wa qawlu zur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi durhaka itu, ibu-ibu saya muliakan, para ummahat, bukan dosa-dosa yang ringan, berat dosa itu. Allah gandengkan dengan kesyirikan. Walaupun tidak sampai derajatnya kepada dosa syirik, tapi dengan digandengkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, ini menunjukkan bagaimana besarnya dosa durhaka kepada orang tua itu. Iyadhan billah. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Jadikan hari-hari kita punya bakti kepada kedua orang tua kita. Hayyan wa mayyitan. Baik orang tua yang sudah wafat atau orang tua yang masih diberikan kehidupan. Umur, usia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembuka rezeki, pendatang kebahagiaan, yang akan menjauhkan dari kesengsaraan. Bawa kemana-mana ucapan Nabi Isa itu, yang Allah sebutkan, wa usani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kasih garis. Hendaknya aku selalu berbakti kepada ibuku, sehingga aku tidak menjadi orang-orang yang sombong lagi celaka. Berarti rendah hati, bahagia, senang. Kenapa? Wa barram biwalidati. Berbakti selalu kepada ibuku. Orang tua yang punya jasa yang sangat luar biasa, berbuat untuk anak-anaknya tanpa pamrih, tanpa mengharap apapun kecuali mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Memelihara, membesarkan, mengarahkan, mendidik, menjaga, mengayomi anak-anaknya. Namun sebagian seorang anak membalas kebaikan-kebaikan itu dengan keburukan-keburukan. Ibarat air susu dibalas dengan air tuba.

Apa kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Iddatus Sabirin, Faslun fi Taqwiyatiddin, tentang orang-orang yang membalas kebaikan dengan keburukan. La yaf'alu hadha illa li'amun nas. Tidak ada yang membalas kebaikan dengan keburukan kecuali orang-orang yang rendah, hina, dina. Rendah, hina, dina. Siapa mereka-mereka itu? Yang membalas kebaikan-kebaikan dengan keburukan. La yaf'alu hadha illa li'amun nas. Wallahi ma'asyirah al-ikhwah, para akhwat, para ummahat, dimuliakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, seperti apapun seorang anak membalas kebaikan orang tuanya, tidak akan terbalaskan. Seperti apapun, kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai seorang budak, lalu dia merdekakan. Tapi bisakah kita lakukan itu? Mungkinkah sekarang kita lakukan itu? Ini menunjukkan apa? Tidak mungkin seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Satu hembusan nafas yang dikeluarkan, yang dihembuskan oleh seorang ibu ketika dia melahirkan anaknya, dengan upaya apapun yang dilakukan oleh seorang anak membalas bakti, membalas kebaikan ibunya kepadanya, wallahi tidak akan bisa dilakukan. Kata Ibnu Umar, ada seorang laki-laki yang datang dari Yaman, tawaf di Ka'bah menggendong ibunya. Lalu dia berkata begini, sambil tawaf di rumah Allah yang suci, Al-Baitul Atiq, dia mengatakan, aku ini ibarat kendaraan yang tunduk kepada majikannya. Bayangkan, dia mengibaratkan dirinya itu adalah kendaraan tunggangan. Kendaraan di masa dahulu itu binatang. Bayangkan bagaimana dia merendahkan dirinya di hadapan siapa? Orang tuanya. Di hadapan ibunya. Di samping sekarang banyak orang, banyak seorang anak yang meninggi di hadapan orang tuanya. Mungkin dengan pangkat jabatan yang dia dapatkan. Jangankan di hadapan orang tua pun dia bisa menyombongkan dirinya. Apalagi selain orang tuanya. Tapi itu laki-laki tidak. Dia mengibaratkan dirinya seperti tunggangan, binatang ternak yang ditunggangi, yang dijadikan kendaraan. Dia ibaratkan, dia menghinakan, merendahkan dirinya, mengecilkan, mengerdilkan dirinya di hadapan ibunya. Bukti dia memuliakan, menghormati, membesarkan ibunya. Aku ibarat kendaraan yang tunduk kepada majikannya. Kemanapun dia menginginkan, majikanku menginginkan, aku akan antarkan dia. Bayangkan itu. Dia anggap ibunya itu bagaikan seorang raja yang dimuliakan, yang dihormati sebagai tuan, majikan. Kemanapun dia menginginkan untuk dihantarkan, aku akan menghantarnya. Tawaf di Ka'bah, rumah Allah yang suci itu, Al-Baitul Atiq. Setelah dia tawaf, dia bertemu dengan Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya Ibnu Umar, bagaimana menurutmu, sudahkah aku bisa membalas jasa ibuku? Ibnu Umar mengatakan, wallahi, satu hembusan nafas yang dia hembuskan, yang dia keluarkan ketika melahirkan dirimu, dengan bakti apapun engkau lakukan, engkau tidak pernah bisa membalas jasanya kepadamu. Allahu Akbar. Perhatikan ma'asyirah al-ikhwah, para ummahat, para akhwan. Aina birruna ila walidayna
Sampai di mana bakti kita kepada kedua orang tua? Atau kita termasuk orang yang perhitungan kepada orang tua kita? Perhitungan waktu, perhitungan harta, dan yang lain sebagainya. Sementara dahulu kala mereka tidak pernah berhitung-hitung dengan kita. Waktunya, tenaganya, hartanya, tidak pernah mereka hitung-hitungkan dengan kita. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Bukankah Allah mengatakan, hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Bukankah ganjaran kebaikan adalah kebaikan? Iya, ganjaran kebaikan adalah kebaikan. Oleh karenanya, mari kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Hayyan wa mayyitan, baik orang tua yang masih hidup atau yang sudah diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan. Penulis mengatakan, di antara hal yang amat disayangkan adalah kita melihat ada sebagian saudari-saudari kita yang baik hatinya, baik pergaulannya, ramah dan toleran kepada teman-teman putrinya. Namun terhadap ibunya, dia justru berlaku kasar lagi bengis. Keras hati, sedikit rasa hormatnya, dan tidak serius dalam menunaikan hak-haknya. Kepada temannya bisa berlemah lembut. Rekan kerjanya bisa berlemah lembut, ramah, tersenyum. Begitu berjumpa di pagi hari, baru masuk kantor, tersenyum. Tersenyum, memberikan senyumannya. Begitu berpisah di sore hari, tersenyum. Dan mengatakan, kembali bertemu keesokan harinya dengan senyuman yang terpancar dari wajahnya. Kepada teman-temannya, kepada rekan kerjanya. Tapi terkadang itu hilang begitu sudah di hadapan orang tuanya. Ainal bir wal ihsan. Mana bakti kita? Mana kebaikan kita? Berbalik dahulu kala ketika orang tua yang membesarkan anaknya, memelihara anaknya dengan banyaknya tanggung jawab, dengan banyaknya kewajiban-kewajiban, mungkin orang tua di depan orang lain tidak bisa tersenyum. Tapi dengan besarnya tanggung jawab, kewajiban, mas'uliyah, begitu menatap anaknya, dia bisa tersenyum seakan-akan tidak ada masalah. Dan berapa banyak seorang anak nyinyir kepada orang tuanya, meminta sesuatu, karena anak itu tidak tahu orang tuanya sedang tidak berada. Tapi sedang tidak berada itu, sang orang tua tidak pernah memperlihatkan kepada sang anaknya. Ini kebaikan yang sangat luar biasa yang datang dari orang tua. Tapi terkadang kebaikan itu diabaikan, dilupakan. Tidak dibalas dengan kebaikan-kebaikan. La qawlan wa la amalan. Tidak terkeluar dari lisan, ucapan, dan tidak keluar dari perbuatan-perbuatan kita. Ya dzan billah. Jadi sebagian seperti itu. Kepada rekan kerjanya, kepada teman-temannya, bisa tersenyum. Berwajah ramah, bertutur kata yang lembut. Tapi begitu kembali ke hadapan orang tuanya, seakan-akan dia menganggap orang tuanya itu beban, sehingga tidak bisa tersenyum di hadapan orang tuanya. Kemudian penulis mengatakan, dia keraskan suaranya melebihi suara ibunya. Dia begitu perhitungan terhadap ibunya dalam masalah harta, sebagaimana memperlakukan anak kecil saja. Dia tentang perintah ibunya, berlaku sewenang-wenang kepadanya dan meremehkan hak-haknya, dan tidak tahu padahal ibunya itu manusia yang paling berjasa yang menjadi penyebab dirinya ada di muka bumi ini. Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika ditanya tentang orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya, Nabi mengatakan, ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abuk, thumma adnaka adnaka. Suatu ketika datang seorang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, man ahakku, siapa yang kira-kira yang paling berhak aku berikan baktiku, kebaikanku kepada mereka? Nabi mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian setelah itu kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat, kata Nabi SAW. 3 kali. Para ulama mengatakan, karena ada 3 kali, 3 momen secara garis besar, secara umum, kesulitan di atas sulit yang dihadapi orang tua untuk membesarkan anaknya. Diawali ketika dia hamil, ketika dia melahirkan, ketika dia menyusui dan menyapihnya. Dan Nabi pun menyebutkan 3 kali, ummuk, ummuk, ummuk, thumma abuk, thumma adnak, adnak. Kemudian penulis mengatakan, maka celakalah orang-orang yang masih berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun bakti dan perbuatan baiknya kepada keduanya tidak menjadikannya mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak menjadikan dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian, ma'asyara al-muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena kesempatan seseorang akan diberikan surga oleh Allah lewat bakti itu kesempatan yang besar. Tapi ternyata kesempatan itu disia-siakan oleh banyak para anak. Kesempatan Allah berikan di hadapan matanya. Allah masih panjangkan usia ibunya, usia ayahnya. Dia bisa berbakti, dia bisa berkhidmat, qawlan wa amalan. Tapi ternyata dia tidak berbakti, dia tidak berkhidmat, la qawlan wa la amalan. Betapa celakanya dan meruginya seseorang yang seharusnya pertemuan dia dengan orang tuanya menjadi sebab jalan dia masuk ke dalam surga, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi ternyata tidak. Justru menjadikan itu semua sebab dicampakkan dirinya ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebuah hadis yang datang dari jalan Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah seorang yang bertanya kepada Nabi, man, siapa yang celaka ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dari keduanya, namun perjumpaan itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Berarti ada pintu besar, ibu-ibu saya muliakan, para ummahat. Ada kesempatan yang begitu banyak, tapi terkadang orang menyia-nyiakan pintu itu, kesempatan itu. Bahkan na'udzubillah, tidak sedikit dari para anak yang akhirnya menitipkan orang tuanya, menempatkan orang tuanya di tempat-tempat yang tidak layak untuk ditempatkan, dengan alasan sibuk, banyak pekerjaan, dan lain sebagainya. Dahulu ketika kita masih kecil, akankah orang tua kita seperti itu kepada kita? Tidak. Mereka korbankan waktunya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang resign pekerjaannya hanya karena meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Biar hilang gaji sedemikian rupa, penghasilan sedemikian rupa, tapi dia bisa menyertai anaknya, membersamai anaknya, menyusui anaknya,

ibu satu kali untuk ayah, kemudian baru karib kerabat. Jazakallahu khairan. Kemudian penulis mengatakan, duhai, di manakah gerangan orang yang mengikat keridhaan Allah dengan keridhaan kedua orang tuanya dan menggabungkan kebencian dan kemurkaannya dengan kemurkaan keduanya? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridhal rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini dalam kebaikan-kebaikan. Kadang seorang anak begitu mudah melepaskan keridhaan orang tuanya, menggantinya dengan kemurkaannya. Dia tidak tahu dan dia lupa keridhaan Allah Jalla Jalaluh berada pada keridhaan orang tua. Begitu sebaliknya. Maka selalulah untuk membuat orang tua ridha. Dengan cara apa? Bakti. Tidak ada kata lain. Makanya salah satu yang ditekankan oleh Nabi Isa alaihissalam tentang perintah Rabbnya, wa barram biwalidati. Rabbku memerintahkanku untuk selalu berbakti kepada ibuku Maryam. Dan dengan bakti itu, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Pasti Rabbku tidak akan menjadikanku seorang yang sombong dan celaka dan binasa. Tidak ada orang yang berbakti kepada orang tuanya, hidupnya celaka, binasa. Hidupnya melarat. Masalahnya banyak. Tidak. Masalah demi masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesulitan demi kesulitan akan dihabiskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akan diangkat oleh Allah dari seorang anak. Ketika anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, kepada ayahnya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, jadikan kami seorang anak yang mengerti bagaimana kedudukan orang tua kami, kemuliaan mereka, jasa mereka. Berikan kami kesempatan berbakti kepada mereka, qawlan wa amalan. Berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Sampai suatu ketika disebutkan dalam sebagian athar, bagaimana tingginya kedudukan bakti ini, ada seorang laki-laki melamar seorang wanita. Lalu lamarannya ditolak. Lalu wanita itu dilamar oleh laki-laki yang lain dan lamarannya diterima. Karena laki-laki ini cemburu, maka laki-laki ini membunuhnya. Setelah itu timbul penyesalan di dalam hatinya karena dia melakukan dosa di antara dosa-dosa besar, yaitu merenggut nyawa orang lain. Lalu dia datang kepada salah seorang sahabat mengadukan dosa yang telah dia lakukan. Menumpahkan darah, merenggut nyawa, merampas hak orang yang wajib dijaga haknya. Lalu salah seorang sahabat ini mengatakan, kalau tidak salah Ibnu Abbas, mengatakan, halaka walidan, akankah orang tua masih hidup? Seorang laki-laki ini mengatakan, sudah meninggal, sudah mati. Kalau begitu, bertaubatlah dan beristighfarlah engkau kepada Allah dan perbanyak amalan-amalan saleh. Setelah itu, sahabat yang sedang mendengar percakapan mereka bingung ketika itu. Apa hubungannya dengan dosa yang dia lakukan dengan pertanyaannya, akankah orang tuanya masih hidup? Maka sahabat ini berkata kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kami mendengarkan engkau ketika disampaikan oleh laki-laki tadi kisahnya. Engkau mengatakan akankah orang tua masih hidup? Apa hubungannya?
Apa korelasi

istrinya. Dia melakukan satu dosa, kemudian engkau tanyakan, akankah orang tuanya masih hidup? Apa kata sahabat yang mulia ini? Wallahi inni la a'lamu amalan. Demi Allah, aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mulia kedudukannya daripada bakti kepada kedua orang tua. Wabarram biwalidati walam yaja'alni jabbaran syaqiyya. Dan ini mesti kita ulang-ulang. Itu salah satu yang Allah sebut tentang wasiat yang Allah berikan kepada Isa. Kemudian Isa mengisahkan tentang itu. Kemudian Allah jadikan sebagai firman-Nya, Allah jadikan sebagai kalamnya. Menunjukkan bagaimana pentingnya bakti. Bagaimana pentingnya berbuat baik. Bahkan dengan kebaikan apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah terbalaskan. Namun berbaktilah terus sampai diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wa marram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Maka ketika sahabat ini bertanya kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan apa? Wallahi inni la a'lamu amalan. Aku tidak tahu. Akankah di sana ada amalan yang lebih mulia yang dengannya dosa seseorang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala melebihi keutamaan amalan bakti kepada kedua orang tua? Allah Allah fil walidain. Mari kita bertakwa kepada Allah terhadap kedua orang tua kita, ma'asyara al-muslimat. Kemudian sesuatu yang butuh kita ingat, para ummahat, para akhwan, para ibu-ibu yang saya muliakan, ketika kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita, biiznillah. Anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran akan sesuai dengan amalan. Pada umumnya, walaupun tidak selama-lamanya. Pada umumnya, ganjaran sesuai dengan amalan. Kalau seorang anak berbakti kepada orang tuanya, maka kelak anak-anaknya pun akan berbakti kepada dirinya. Kalau dia durhaka kepada orang tuanya, bisa jadi kelak anak-anaknya juga durhaka kepada dirinya. Maka penting bakti itu. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Begitu seterusnya. Berdoa selalu kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah menjadikan kita anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, baik orang tua kita yang sudah Allah wafatkan rahimahumullahu jami'an, dan orang-orang tua yang masih diberikan kehidupan, umur, usia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bakti yang mesti kita berikan kepada mereka, qawlan wa amalan, baik bakti dari sisi ucapan, begitu juga bakti dari sisi perbuatan. Naam. Sampai di sini, para ummahat, para akhwat, para ibu-ibu yang saya muliakan, insyaAllah selebihnya dari waktu yang kita miliki, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kepada pembahasan memutus tali silaturrahmi. Memutus tali silaturrahmi. Nah.

Pertama adalah bagaimana jika orang tua ibu saya yang selalu mendoakan ibu saya yang buruk ketika salat, bahkan mendoakan agar ibu saya diberikan penyakit yang tidak bisa disembuhkan padahal ibu saya tidak pernah durhaka kepadanya. Pertama tentu introspeksi diri, muhasabah ya. Karena kalimat-kalimat seorang anak yang mengatakan dia tidak pernah durhaka kepada orang tuanya tentu tidak serta-merta bisa diterima. Banyak orang yang menganggap dirinya sudah berbakti padahal tidak berbakti. Banyak orang yang menganggap dirinya tidak durhaka padahal durhaka. Jadi ini yang pertama sekali, apakah betul selama ini dia tidak durhaka kepada ibunya atau sebaliknya? Apakah selama ini dia tidak mengabaikan orang tuanya atau sebaliknya? Introspeksi. Kalau ternyata memang tidak demikian, artinya dia sudah berbakti, dia berbuat baik kepada ibunya, lantas ada mungkin sesuatu yang memang tidak disenangi oleh ibunya, tapi bukan salah dirinya. Terkadang seorang anak itu berada pada pemahaman yang hak, dan ibunya mungkin berada pada pemahaman yang bukan hak, maka sang ibu benci kepada anaknya. Mungkin ada sebagian seperti itu, mungkin karena ketidaktahuan, karena kejahilan dan lain sebagainya. Maka tetaplah berbakti kepada dia, tetap berbakti kepadanya. Perlihatkan kepadanya kebaikan-kebaikan. Bahwa kita berada di atas kebaikan ini, kita berada di atas jalan yang hak ini, di antara yang mesti kita berikan kepadanya, bakti kita kepada mereka. Dan banyak akhirnya orang tua luluh, sayang kepada anaknya. Mungkin setelah sekian lama dia mendoakan keburukan untuk anaknya. Jangan bosan-bosan berbakti. Hak orang tua itu bukan hak bil muqabil. Oh begitu orang tua berbuat baik, lalu sang anak pun berbuat baik. Oh begitu orang tua berbuat buruk, sang anak pun berbuat buruk. Tidak demikian. Begitu orang tua tidak menunaikan hak anaknya, kemudian anaknya tidak menunaikan haknya. Tidak demikian. Berbuat baik atau tidak orang tua kepada anaknya, anaknya wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Menunaikan hak atau tidak orang tuanya kepadanya, dia wajib menunaikan hak orang tuanya. Itu bakti. Jadi introspeksi pertama sekali. Betulkah kita sudah berbakti? Kalau betul, tapi tetap orang tua mungkin mengucapkan ucapan yang tidak layak diucapkan untuk anaknya, teruslah berbuat baik. Balas ketidakbaikan dia dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan sesuatu celaan juga. Kemudian berikutnya nasihat bagi orang tua. Andaikan ada sesuatu yang mungkin kita tidak senangi dari anak-anak kita, jangan sampai juga kita mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk untuk anak-anak kita. Ini butuh kita ketahui juga, wahai para orang tua. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَيَدُعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Di antara ahli tafsir mengatakan, di antara bentuk وَيَدُعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, manusia itu mengganti doa-doa yang mereka panjatkan itu, doa yang baik dengan keburukan. Yang seharusnya mereka panjatkan kepada Allah yang baik-baik, tetapi mereka panjatkan yang buruk-buruk. وَيَدُعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Banyak di antara manusia itu tergesa-gesa. Jangan menjadi orang yang tergesa. Salah satunya apa disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Qatadah, yad'u ala waladih wa ala malih fayal'an waladah wa malah. Ada sebagian orang mendoakan keburukan untuk hartanya, untuk anaknya, melaknat anaknya, mengutuk anaknya. Ini disindir oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti apapun mungkin kesalahan anak kita, penyimpangan anak kita, itu anak kita. Doakan kebaikan.
Allah bisa mengabulkan doa yang buruk dari lisan orang tua. Nanti kalau dikabulkan doa yang buruk itu, apakah orang tua senang melihat anaknya sengsara, melihat anaknya binasa? Tentu tidak. Nanti menyesal, tapi sudah menjadi bubur semuanya. Imam Zamakhsyari dari kalangan Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dia pernah bertutur, dulu ketika aku masih kecil, aku pernah bermain-main dengan seekor burung, aku mengikat kakinya, aku tarik-tarik, kemudian putus kakinya. Maka ketika itu ibuku melihatku, ibuku marah sampai mengucapkan ucapan, kata Allahu rijlak. Allah memotong kakimu. Apa kata Imam Zamakhsyari? Begitu aku sudah besar, tumbuh dewasa, kakiku tertimpa penyakit. Tidak ada obatnya kecuali kakiku diamputasi. Bayangkan, belasan tahun dia ingat, ternyata aku tertimpa oleh doa ibuku. Lihat. Hati-hati. Apalagi sang anak itu misalnya sudah baik. Hanya mungkin ada sesuatu yang kita tidak senangi, mungkin yang belum kita ketahui. Jangan pernah bosan-bosan kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Mereka adalah darah daging kita. Kalau mereka baik, kebaikannya pun akan menjadi bagian dari kita. Karena kita punya saham dalam kehidupan-kehidupan mereka. Wallahu ta'ala alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja komponen biaya hidup yang wajib dinafkahi oleh ayah kepada anaknya? Apa biaya pendidikan termasuk yang wajib dinafkahi? Sampai kapan seorang ayah wajib menafkahi anaknya? Tayib. Yang mesti dinafkahi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer, yang tak mungkin berdiri kehidupan seseorang kecuali dengannya. Maka itu mesti dinafkahi oleh orang tua. Namun yang butuh diingat juga, wahai para bunda, para ayah, anak kita itu tentu rezekinya sudah ada. Namun rezeki mereka itu Allah titipkan kepada kita selaku sebagai orang tua. Maka mari kita selaku sebagai orang tua amanah di dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, nafkah-nafkah yang mereka butuhkan. Mereka punya rezeki yang Allah berikan kepada mereka, bahkan ketika mereka masih berada di dalam kandungan, sebagaimana dahulu kita berada dalam kandungan, di antara apa yang dicatat oleh Allah adalah rezeki, bikatsbi rezeki. Maka berusaha kita menunaikan kewajiban kita pada anak-anak kita, di antaranya perkara-perkara an-nafaqah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ. Hendaknya orang-orang yang memiliki kelapangan, harta yang Allah berikan kepadanya, dari kelapangan itulah dia berikan kepada keluarganya. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Orang yang Allah perkecil rezekinya, dari itulah dia tetap bisa memberikan kepada orang-orang yang dia nafkahi. Artinya nafkah ini kewajiban. Nah, sekarang pendidikan, biaya pendidikan. Sekarang bicara dulu biaya. Kalau memang orang tuanya tidak siap memberikan pendidikan kepadanya, artinya tidak siap langsung mendidik anaknya, artinya dia sekolahkan ke tempat-tempat pendidikan, berarti wajib dia tunaikan itu. Kalau dia tidak mau mengeluarkan uang untuk pendidikan anaknya, dia yang mendidik anaknya langsung, tak butuh uang. Tapi pertanyaannya, akankah mampu itu dilakukan oleh orang tua? Sampai orang tua yang berkecimpung di bidang ilmu pun, dia akan menitipkan anaknya di tempat pendidikan-pendidikan. Mungkin sebagian ada langsung dia yang mendidiknya, langsung dia yang menggemblengnya, akidahnya, ibadahnya, fikihnya, akhlaknya, semuanya. Tapi rata-rata kita perhatikan, bisa gak itu dilakukan oleh orang tua? Tidak. Kalau tidak, butuh gak disekolahkan? Disekolahkan. Disekolahkan butuh biaya gak? Butuh biaya. Berarti orang tua yang menanggung. Kalau orang tua tidak mau menanggung, berarti dia yang mendidik anaknya. Karena mendidik anak itu kewajiban. Dan akan diminta pertanggungjawaban oleh orang tua. Diminta pertanggungjawaban oleh orang tua. Diminta pertanggungjawaban kepada orang tua oleh Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka bicara dari sisi apakah orang tua yang membiayainya? Lihat dulu, akankah orang tua yang mendidiknya atau orang lain? Kalau orang tua yang mendidiknya tidak butuh lagi biaya pendidikan. Oh, dia yang didiknya langsung. Diajarkan baca tulis, diajarkan menulis, diajarkan akidah, diajarkan ibadah, semua diajarkan. Tidak butuh sekolah misalnya. Tak butuh biaya pendidikan. Tapi kalau diantarkan anaknya, atau dia tidak mau mendidik anaknya dan tidak menyekolahkan juga, pertanggungjawaban besar di hadapan Allah pada hari kiamat. Ketika anak itu tumbuh menjadi anak yang jahil, diabaikan oleh orang tuanya punya saham di situ, saham yang buruk. Maka dalam hal ini, para ummahat, para akhwat, para orang tua, jangan kita sungkan dalam hal ini, kewajiban memang. Dan rezeki anak itu Allah titipkan kepada kita. Dan itu bentuk daripada amanah, karena anak itu begitu berada dalam rahim seorang wanita, istri kita,
maka rezekinya pun sudah dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tempat tinggal, pakaiannya, pakaian, tempat tinggal, intinya sesuatu yang dijadikan bagian daripada kebutuhan primer, yang kehidupan tidak akan mungkin berdiri, berjalan dengan baik tanpanya, maka wajib dipenuhi oleh orang tua. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai anak itu mendiri, dewasa. Sampai anak itu mendiri, dewasa. Kalau perempuan, begitu dia menikah, selesai. Tanggungannya sudah pindah kepada seorang, kepada seorang suami yang menikahinya. Anak laki-laki sampai dia dewasa, mandiri, dan juga bagian daripada orang tua yang membimbingnya untuk mandiri, mengarahkan untuk mandiri, begitu dia sudah mandiri, maka setelah itu tentu tidak ada kewajiban lagi bagi orang tua. Tapi selagi anak itu belum tumbuh dewasa dan belum mandiri, maka tentu urusan-urusan kebutuhannya dikembalikan kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam.

Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi saudari dari ibu yang perilaku beliau tidak baik kepada kami? Qadarullah, ibu kami sudah meninggal. Tetap berusaha untuk membalas perlakuannya dengan kebaikan-kebaikan, karena bentuk bakti juga kepada seorang ibu itu kita tetap bersambung dengan keluarga ibu kita. Jangankan dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya pun kita juga bisa tetap menjaga hubungan yang baik, dan itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Dengan sahabat ayah kita, dengan sahabat ibu kita, kita jenguk mereka, tanya kondisinya, kadang kita beri hadiah, kirimkan sesuatu. Itu bentuk bakti. Itu bentuk bakti kepada orang tua. Bagaimana kiranya kepada keluarganya? Ada mungkin perilaku yang tidak baik yang mereka lakukan, sabar. Dan tetap kita berbuat baik sesuai dengan porsinya. Perilaku yang tidak baik, kalau bisa diselesaikan, tanyakan kenapa berlaku seperti itu kepada kami. Tanyakan, kadang ada sesuatu yang mungkin memang butuh diselesaikan, butuh ditanyakan, klarifikasi. Maka sampaikan, kami alhamdulillah tidak pernah berbuat kezaliman, tidak pernah berbuat yang buruk kepada ibu misalnya, kepada keluarga ibu juga, kepada keluarga ayah juga, tapi kenapa sebagian memperlakukan kami dengan perlakuan yang tidak baik? Tanya. Jangan-jangan ada hal memang gitu, kita tidak tahu atau kita lupa atau kita lalai. Maka dengan itu biiznillah diberikan jalan keluar oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya Pak Ustaz, cara saya menghindari untuk tidak bersalaman dengan yang bukan mahram saya, yaitu maaf lagi berwudu. Terkadang saat itu ada juga saya tidak sedang berwudu. Apakah cara saya itu salah, Pak Ustaz? Tayyib. Masalah wudu batal atau tidak, ini ada khilaf dari kalangan para ulama kita. Sebagian mengatakan tidak batal. Kalimat-kalimat aula mastumun nisa di situ adalah disebutkan oleh sebagian al-lamsu bisyahwah, bersentuhan dengan syahwat. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah al-jima', hubungan suami istri. Aula mastumun nisa. Adapun sekedar bersentuhan apakah batal atau tidak? Sebagian mengatakan tidak batal, walaupun sebagian mengatakan apa? Mengatakan batal. Ya, kalau bisa sampaikan saja dengan terang-terangan. Memang bersentuhan itu tidak boleh, bukan urusan sekedar batal atau tidak. Nanti kalau dikatakan takut batal, lalu dia mengatakan, "Oh, enggak batal kok." Sebagian pendapat mengatakan tidak batal gitu. Maka langsung saja, tapi sampaikan dengan baik dan bijak. Memang bersentuhan itu yang tidak boleh, bukan urusan batal atau tidaknya. Apalagi ternyata dia tidak berwudu misalnya, memang sedang batal wudunya. Lalu dia katakan dia di atas wudu misalnya. Ini kan juga khawatir nanti tidak jujur. Walaupun tujuannya ingin lari juga dari keburukan, kan begitu kan? Nah, tapi kalau sekiranya kita bisa menyampaikan, mungkin ada titipan pesan juga di dalamnya. Nanti dia bertanya-tanya, apakah enggak boleh ya bersentuhan? Alhamdulillah, kalau sekiranya dia memahami ke depannya, alhamdulillah, kita dapat pahala dari situ. Kita dapat pahala dari situ. Dan ingat, ibu-ibu yang saya muliakan, para umat, takaran sombong atau tidak sombong itu bukan itu. Orang menjadikan itu standar sombong dan tidak sombong. Kalau enggak mau bersalaman, kayak enggak keluarga aja, sombong. Kok bisa itu? Cuma bersentuhan tangan menjadikan dikatakan sombong atau tidak, masa itu ukurannya? Sebagian orang kan begitu kan. Kalau tidak mau,
Ah, ini enggak menganggap keluarga, sombong. Masa itu? Namun butuh kita ingatkan juga, antara orang-orang yang tidak mahram, antara orang-orang yang tidak mahram, padahal mereka satu keluarga, karib kerabat, saling pedulilah. Artinya apa? Saling bertanya. Bertanya tentang keluarga. Oh, ada anaknya sakit, dikunjungi, dibesuk. Bukti kita keluarga. Terkadang dari sisi itu juga, tidak pernah nanya kabar, diundang dalam acara tidak pernah datang, anaknya sakit tidak dibesuk, pas salaman tidak mau, muncullah kalimat-kalimat itu. Dibilang sombong, dibilang tidak mau berkarib kerabat, dibilang tidak mau berkeluarga. Nah, ini yang tidak bagus, yang seperti itu. Tapi kalau tidak salaman, tapi kita peduli, biiznillah, kita insyaallah tidak dikatakan lagi oleh orang-orang sombong, tidak peduli. Toh itu aja yang kita tidak mau, karena memang bukan mahram. Jadi kalau bisa dititipkan pesan, itu lebih bagus dan lebih baik. Daripada sekadar apa tadi? Mengatakan saya sedang berwudu. Karena tidak semua mengatakan batal. Al-lamsu di dalam ayat awlamastumun nisa, ada yang mengatakan al-lamsu bisyahwah, menyentuh dengan syahwat. Ada yang mengatakan al-jima, hubungan suami istri, hubungan biologis. Nah sekarang bukan urusan batal atau tidak batal wudu lagi, tapi urusan dosa. Haramnya berjabat tangan, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Urusan itu sekarang. Jadi kalau kita bisa titipkan pesan itu, nah itu lebih bagus lagi itu. Makanya Nabi dulu apa? Ketika para wanita ingin berjabat dengannya, ketika bayat, kan sahabat tuh berjabat dengan Nabi. Para wanita ingin juga melihat sahabat-sahabat dekat dengan Nabi, mereka juga ingin dekat dengan Nabi, bisa berjabat juga. Begitu sahabiah ingin maju berjabat dengan Nabi, apa kata Nabi? Inni la usafihun nisa, aku tidak berjabat dengan wanita, kata Nabi. Memang enggak boleh dalam Islam yang bukan mahram. Kalau bisa dititipkan pesan tentu lebih bagus lagi. Sampaikan aja. Maaf ya, afwan ya, kita enggak mahram. Keluarga ya keluarga. Keluarga ya keluarga Pak gitu. Keluarga ya keluarga Bang, kita karib kerabat gitu. Cuman kan enggak mahram, enggak boleh berjabat tangan. Insyaallah mudah-mudahan diterima. Nah, ke depannya enggak lagi tuh. Tapi kalau gitu terus pasti gitu lagi tuh. Kalau alasannya wudu aja, saya sedang wudu. Besok dijulurkan lagi tangannya. Nah, sampailah kepada ternyata ini wanita tidak sedang wudu dan dia mengatakan sedang apa? Wudu. Nah, kita khawatir itu bagian daripada ketidakjujuran, khawatir nanti juga membuahkan hasil yang tidak baik. Maka cukup sampaikan dengan transparan, tapi dengan bahasa-bahasa yang lembut lah. Insyaallah mudah-mudahan membuahkan hasil yang lebih baik. Nah.

Bismillah, seorang anak yang menginginkan pesta sederhana untuk pernikahannya dengan biaya sendiri, tapi ibunya ingin pesta yang meriah. Meriah. Terjadi perdebatan di antara keduanya. Si anak teguh dengan pendiriannya hingga ibunya sedih dan menangis. Apakah ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua? Lihat dulu maksud meriah yang dimaksud oleh ibu itu apa. Kalau meriah yang dimaksud agar lebih banyak orang yang bisa diundang dengan biaya yang dimiliki oleh sang ibu tadi dan dia mampu, maka ikutin aja apa yang diinstruksikan oleh sang ibu tadi. Kecuali meriah di situ ada unsur-unsur buruknya, maksiatnya. Meriah, kemudian pakai musik-musik, nyanyi-nyanyian, diundang ini dan itu. Nah, itu ya tuh, enggak boleh ditaati. Bagaimana andaikan ibu sedih? Ya udah sedih, tapi dekatin ibu itu. Sampaikan kepadanya kebenaran. Bukan saya enggak mau, Bu, tapi ini enggak boleh. Tapi kalau mungkin meriah yang dimaksud agar lebih besar sedikit dan biaya itu ibu punya, dia mampu, berharta, gak perlu sang anak ngeluarin uang, agar lebih banyak bisa terundang. Teman-temannya banyak, teman suaminya banyak, teman anaknya banyak, mungkin banyak juga orang-orang yang membutuhkan di kampungnya biar bisa diundang semua. Ikutin aja apa yang disampaikan oleh ibu. Kalau seperti itu, toh gak mungkar, gak kemaksiatan juga. Bahkan semakin banyak yang diundang semakin bagus, semakin banyak yang mendoakan. Kalau tidak ada unsur-unsur maksiatnya yang disampaikan oleh ibu itu, kita sebagai seorang anak enggak mesti ingin memaksakan pendapat kita juga. Tapi kalau yang meriah yang di situ maksudnya maksiat, ya kan? Nah, itu iya tuh. Enggak boleh kita taati, tinggal ucapkan ucapan yang lembut saja kepada ibu itu. Enggak boleh lo, Bu, seperti itu, Bu. Dilarang dalam Islam. Misalnya tempatnya nanti di tempat-tempat yang ikhtilat, kemudian ditampil-tampilkan wanitanya, pakaiannya mungkin tidak menutup aurat mempelainya. Kemudian sewanya mahal karena meriah, itu ya. Enggak boleh ditaati, sampaikan saja kepada ibu seperti itu. Tapi kalau meriah di situ banyak yang diundang, tentu banyak makanannya. Mengeluarkan biaya, ibu tadi sanggup, bisa. Ada kebaikan, sisi kebaikan di dalamnya. Bisa jadi relasinya banyak. Ya, keluarganya, keluarga besar, teman-temannya. Atau ikutin kata ibu. Ikutin kata ibu. Toh ibu sudah minta seperti itu, dan ibu mampu, ibu bisa punya uang, dan mungkin ibu ingin menyenangkan hati anaknya juga agar anaknya senang di hari pernikahannya. Dan uang anaknya tadi yang awalnya bisa digunakan untuk menikah, biaya pernikahan mungkin bisa untuk ditabung kebutuhan setelah menikah. Itu kebaikan sang ibu kalau memang tujuannya seperti itu. Tapi kalau tujuannya keburukan, ya gak boleh ditaati. Bagaimana kalau sekiranya ibu sedih, tinggal didekati aja, diambil hatinya lagi. Maksud saya bukan membuat ibu sedih, ibu tersinggung, tidak. Tapi kasihan, Bu, buang-buang harta, juga tidak benar cara-cara kita membuangnya seperti itu. Mending harta ini kita berikan ke masjid, kita berikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Kita dapat pahala, ada pahala yang mengalir kepada kita, pahala jariah. Ucapkan seperti itu dengan ucapan yang lembut. Dan biiznillah diberikan jalan keluar oleh Allah Tabaraka wa Taala. Sampai di sini yang bisa kita jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Waktu sudah menunjukkan pukul 11. Insyaallah kita bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling mencintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan saleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubakum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda.

0: FM.
1: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
3: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
4: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi."

0: lillahi faqad iftara ithman 'azima.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga.
3: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
3: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda. Lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan.

0: walaupun ia belum pernah bertemu dengan Anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
1: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
2: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
3: Kezoliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
2: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
4: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
5: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terbunuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian lihliyah. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela, Islam.
6: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
0: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah patuh kepada pemerintah.
0: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu, tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
3: Selagi apa yang dia tidak suka itu bukan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
8: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
3: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
6: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
7: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
6: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
8: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
6: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: Atau takshifu anhu kurba.
6: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
5: Atau takdi anhu dayna.
6: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
5: Atau tatrudu anhu ju'a.
6: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
7: Wala an amshi ma'a akhi
6: fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia!
1: Cintai dia! Cintai dia!
6: Fa'ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil mahsyar.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta itu. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالتقوى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haithuma kunta. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق

0: حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي برمانوسية أنتم الفقراء إلى الله. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai Raja, Dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dhamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
4: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
4: Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di dalam din agama. Di dalam din agama. Bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan dalam urusan keduniaan.
4: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Abi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadai, ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?
1: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
3: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان فلان.
7: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
6: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
8: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
6: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
9: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
10: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
9: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
7: Minta kepada Allah, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
9: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan

0: motong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
1: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu.
0: Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: Raghiman antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
5: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
4: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
5: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
7: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
7: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
2: بوم بنه ديري بوكان جهاد
3: الله أكبر
4: menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri, bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Dunia.
2: نحن في زمن غفلة. نحن في زمن تعظيم. نحن في زمن جهود. نحن في زمن قسوة. إلا من وفقه الله عز وجل. قل أن ترى من يعينك على طاعة. وكثر
1: من يجرك جرا إلى المعصية.
3: معاشر المسلمين والمسلمات. Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugihnya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang. Lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya'lamu.

0: فتربض حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, teteskanlah air mata, bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim, di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alun
6: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia, beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia, karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
2: Fitnah dunia.
0: Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia, melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung. Ya.

0: Hai orang, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wan

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mu'minina fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhaban Anil Hadithi Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang

0: orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau dan merusak syariat Allah tabaraka wa taala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولا تقولوا لمن تصف أن

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala shirauhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adzabun muhin."
7: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran,
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali

0: menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
2: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.
3: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
4: سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ itu mengikuti jalan selain dari para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
7: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
6: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
8: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
7: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
9: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
7: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Atau takshifu anhu kurba.
7: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
6: Atau takdi anhu dayna.
7: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
6: Atau tatrudu anhu ju'a.
7: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
8: ولا أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. Sungguh, aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah ya 'alal 'abdi syai'un 'adzim.
3: Syai'un 'adzim.
8: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
3: Cintai dia. Cintai dia.
8: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
3: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
8: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahlu sama, maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
5: Hidayah 103,4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kaum muslimin, semuanya, untuk marilah kita meneladani kisah-kisah para nabi dan para rasul. Kisah yang akan saya sampaikan bukanlah kisah yang merupakan karangan manusia. Bukan kisah yang diada-adakan oleh akal manusia dengan merenung, dengan berpikir, tidak sama sekali. Tetapi kisah yang akan saya sampaikan adalah sebuah kisah yang pernah mengisi alam dunia ini dengan kesolehan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, tauhid yang mereka terbarkan oleh para nabi dan para rasul, inilah yang akan kita jadikan sebagai bahan daripada kisah kita kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara." Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka orang-orang saleh dan juga para nabi, demikian juga para rasul serta orang-orang yang beriman kepada mereka, ibratun, ada pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab. Pelajaran adalah diberikan kepada orang-orang yang memiliki akal pikiran. Orang-orang yang mau berpikir, dialah yang akan mendapatkan pelajaran dari kisah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sekali lagi, makana hadithan yuftara. Kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bukanlah kisah yang diada-adakan dengan hasil karya manusia, pikiran manusia, tulisan manusia, goresan tinta. Bukan. Tetapi semuanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kisah yang akan saya sampaikan, satu di antara kisah para nabi, Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus alaihi salam dikenal dengan nama lain Dhunnun. Dan beliau alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke penduduk Ninawa. Ninawa di zaman kita sekarang ini adalah bagian dari Al-Mosul. Mosul kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah Mosul, yaitu yang ada di negeri Irak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabiullah Yunus alaihi salam ke penduduk Ninawa dengan misi yang sangat besar. Misi utama. Dan ini adalah misi dakwahnya para nabi dan para rasul. Yaitu apa? Menegakkan tauhidullah, menegakkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan, u'budullah, beribadahlah kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan peribadahan kepada taghut. Setiap apa yang disembah selain Allah, ditinggalkan. Setiap apa yang diagungkan selain Allah, ditinggalkan. Inilah misi dan muatan dakwah setiap nabi dan para rasul. Jumlah para nabi sangat banyak. Para nabi secara total jumlahnya 124,000. Sebagaimana dikabarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah rasul 315 rasul dan dalam riwayat yang disebutkan 313 rasul. Semuanya adalah sama, semuanya mengajak kepada satu ajaran, peribadahan kepada Allah, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Nabi Yunus juga membawa misi yang besar ini, mengajak manusia, penduduk Ninawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam dihabiskan oleh Nabi Yunus untuk mendakwahi kaumnya. Dihabiskan waktunya untuk mengajak kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi la haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Yunus dengan kaum yang sangat membandal sekali. Didakwahi siang malam, tak ada satupun yang beriman kepadanya. Didakwahi siang dan malam, tidak ada satupun yang mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Daya dan upaya telah dicurahkan oleh Nabi Yunus. Tetapi kaumnya senantiasa mengagungkan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri, yang mereka ciptakan dengan tangan-tangan mereka sendiri, yang tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa mendatangkan manfaat apapun, tidak bisa mendatangkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Rizki sama sekali tidak bisa mereka datangkan. Tetapi ketika mereka, orang-orang yang semacam ini telah ditutup mata hatinya dengan taklid, maka mereka menolak kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dengan luas sekali, dengan gamblang sekali di dalam Al-Quranul Karim. Bahwasanya Allah ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya, tidak pernah terhenti rizki Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dengan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yunus telah menghabiskan waktunya, segala daya dan upaya dia usahakan, dia gunakan untuk menjelaskan agama yang hak, beribadah hanya kepada Allah semata. Tetapi Allah ta'ala menguji Nabi Yunus dengan kaumnya yang tidak ada satupun yang mau beriman. Merasa dakwahnya ditolak mentah-mentah, merasa dakwahnya tidak ada satupun yang mau menerimanya, maka Nabi Yunus alaihi salam ketika itu kecewa. Hatinya itu gundah gulana. Hatinya itu adalah begitu sempit mendapati kaumnya yang sekian tahun dia dakwahi tidak ada satupun yang beriman. Kemudian Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Sebelum meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus beliau mengancam kaumnya. Karena merasa dia adalah sebagai seorang nabi, utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam, beliau mengancam kaumnya, kalau seandainya dalam 3 hari 3 malam kalian tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala akan membinasakan kalian. Allah ta'ala akan menurunkan azab kepada kalian. Inilah ancaman dari Nabi Yunus alaihi salam. Ketika itu Nabi Yunus pergi dari kaumnya dalam keadaan kekecewaan yang sangat luar biasa. Pergilah beliau alaihi salam meninggalkan kaumnya. Kemudian apa yang terjadi dengan kaumnya? 3 hari yang dijanjikan oleh Nabi Yunus akan turun azab kepada mereka, akan turun siksaan dari Allah kepada mereka. Tetapi subhanallah, ketika ditinggal oleh utusan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semuanya mendapati bahwasannya tanda-tanda turunnya azab sudah datang. Langit gelap, langit bergemuruh, angin tidak bersahabat lagi, petir menyambar, dan berbagai macam tanda-tanda turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada di hadapan mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, karena hidayah di tangannya lah, tidak ada milik seorang pun hidayah itu, hanya milik Allah semata, maka Allah ta'ala berkenan memberikan hidayah kepada kaum Nabi Yunus. Semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka keluar dari tempat tinggal mereka, berkumpul, berdoa, bermunajat, minta ampun, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendapati mereka bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan doa mereka. Allah kabulkan permintaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَوْ لَكَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang mau beriman, yang mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kaum Yunus, kecuali kaum Yunus saja yang mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lama amanu, ketika kaum Yunus, penduduk Ninawa ini, semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kashafna anhum azab al-khizi fil hayati dunia. Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Wa matta'nahum ila hin, dan kami berikan kepadanya kesenangan-kesenangan yang terus-menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Kaum Nabi Yunus beriman semuanya kepada Allah tanpa seorang penyeru pun, tanpa ada seorang nabi, tanpa ada seorang rasul di tengah mereka. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana Nabi Yunus sendiri? Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Yunus lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Nabi Yunus berharap meninggalkan kaumnya untuk mendapatkan kelapangan hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus lagi. Keimanannya diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi meninggalkan kaumnya, lari ke tepian pantai sampai mendapati sebuah bahtera yang besar yang penuh dengan muatan. Nabi Yunus meminta izin untuk naik ke dalam bahtera tersebut, kepada kapal tersebut yang penuh dengan muatan. Subhanallah, dari sinilah bermula ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Ujian pertama sudah dia hadapi, tetapi beliau gagal untuk menghadapi ujian tersebut. Yaitu apa? Tidak bersabar menghadapi kaumnya. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yunus sudah menaiki kapal di tengah samudra, diterjang dengan ombak, angin, demikian juga gelapnya malam yang sangat luar biasa. Ketika di tengah samudra, kapal tersebut hampir kalam. Kapal tersebut hampir tenggelam. Lalu bingung orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut, akhirnya berkumpul, bermusyawarah, apa yang harus dilakukan agar kapal ini sampai nanti ke daratan sana, bisa selamat sampai ke daratan sana. Tercetuslah sebuah ide. Diadakan pengundian di antara mereka. Diadakan pengundian di antara mereka. Siapa saja yang keluar namanya, maka dia akan diceburkan ke dalam laut untuk mengurangi beban dari kapal tersebut. Kemudian diadakanlah undian. Karena ini dinilai sebagai sesuatu yang paling adil. Kalau seandainya salah seorang ditunjuk ketika itu secara langsung, tentunya akan molak dan tentunya akan mengatakan ini tidak adil. Tetapi diadakanlah undian. Diadakan undian untuk yang pertama kali, keluarlah nama Nabi Yunus alaihi salam. Diadakan untuk yang kedua kali, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihi salam. Diadakan undian untuk yang ketiga kali, untuk memastikan, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihi salam. La hawla wa la quwata illa billah. Ditolak oleh kaumnya, meninggalkan kaumnya dengan perasaan kecewa untuk mendapatkan kelapangan hidup. Allah Subhanahu wa taala menguji lagi, dihadapkan dengan kematian yang ada di hadapan mata. Di hadapan beliau ada kematian. Harus menceburkan dirinya ke dalam laut. La haula wala quwata illa billah. Ketika Nabi Yunus hampir menceburkan dirinya ke dalam laut, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada seekor ikan besar. Diilhamkan kepada seekor ikan besar ini untuk menelan Nabi Yunus dalam keadaan utuh, tidak mengunyahnya. Ditelanlah Nabi Yunus dalam perut ikan. Subhanallah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunusa laminal mursalin id abaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunusa laminal mursalin," sesungguhnya Nabi Yunus termasuk seorang utusan Allah, seorang rasul. "Idz abaqa ila al-fulkil mashhun," ketika Nabi Yunus itu lari dari kaumnya menuju perahu yang penuh dengan muatan, kapal yang penuh dengan muatan. "Fasahama fakana minal mudhadin," kemudian orang-orang yang ada di dalam perahu tersebut mengadakan pengundian dan Nabi Yunus adalah orang yang kalah. "Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim," dan Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar dalam keadaan tercela karena meninggalkan kaumnya, putus asa dari kaumnya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkenan menguji seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, seorang rasul di antara utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, beristighfar dan bertobat mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus akan tinggal dalam perut ikan tersebut dalam waktu yang sangat lama. falaula kana annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan dalam waktu yang sangat lama sekali sampai hari kebangkitan. Demikianlah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan, tidak ada yang tahu berapa lamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat lama. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bahwasanya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah selama di dalam perut ikan. Fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanada fil dhulumat. Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan yang sangat gelap. Kegelapan apa saja? Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan tengah malam, dan kegelapan dasar samudra. La haula wala quwata illa billah. Beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Yunus alaihi salam ketika mendengar hambanya berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanabadnahu bil ara wa huwa saqim. Maka kami campakkan, kami keluarkan Nabi Yunus pada tanah yang gersang, wa huwa saqim, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sangat lemah. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan baginya pohon dari sejenis labu, dijadikan sebagai bahan makanan, dijadikan sebagai tempat bernaung oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya doa Nabi Yunus ini dijadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pusaka, sebagai senjata bagi seorang muslim ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idh da'wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Yunus alaihi salam, doanya dhinnun yang dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam perut ikan. Dia meminta kepada Allah dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan, aku telah melakukan kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan doa ini untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan baginya permintaannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah sekilas dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Semoga apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat kepada kita semuanya. Kita menghindari kisah-kisah yang merupakan bualan semata. Kita menghindari kisah-kisah yang diada-adakan semata oleh akal pikiran manusia tanpa ada pernah terjadi sedikit pun hal yang semacam itu. Itu merupakan kedustaan. Tetapi kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran merupakan al-haq yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Rawahu Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
4: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
3: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
4: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
5: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
4: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
4: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirka, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
4: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
4: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
5: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
4: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore, satu kali.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
5: Subhanallah wa bihamdih,
4: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
5: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq,
4: aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore satu kali.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz gak punya HP? Anak TK aja punya HP Ustaz, masa kita gak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have, hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah, semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon, kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit. Kemudian juga sudah ditunggu orang di luar. Nggak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju tidak ada telepon. Padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita. Yang berita itu sangat penting. Misal, bapak sakit parah misal. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke telkom untuk mengirim telegram. Yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang, Masya Allah, kita ngirim berita. Hanya dengan 100 perak, 200 perak. Atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS, saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai. Ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama asaba minaz zina la mahalah. Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Wah, masa kami enggak pernah berzina, Ustaz. Ini kata Nabi loh, Ustaz. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, "Fal'ainu zinahan nazar." Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ya. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, fal'ainu zinahan nazar. Kemudian kata beliau, wal yadu zinahan lams. Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal. Memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Dan termasuk juga mungkin, ya, Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu al-farj. Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh jempol kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mata kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang didengar oleh telinga kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dengan teknologi yang telah Allah mudahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa Ala. Orang banyak mengeluh di zaman kita ini, kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa HP saya cepat rusak, baru dipakai ini sudah rusak? Mungkin bisa jadi rusaknya adalah karena Anda gunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu akan langgeng seandainya kita syukuri. Manakala Anda menggunakan nikmat tersebut bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut dan Anda terancam nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa Ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. "Wa la in kafartum." Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak syukur nikmat, "Inna azabi lasyadid," ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Hati-hati dari petaka sebuah jempol. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari petaka yang dahsyat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

اتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

لا يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat dinar yang semoga dirahmati dan dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan hari ini kita kembali bersua dalam edisi Kamis tanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 8 Oktober 2026. Sesuai dengan agenda kita, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sore ini akan kita ikuti kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Denny Syaputra Ilsyam Alfidullah Ta'ala, yang akan kembali menyampaikan pembahasan seputar fikih keluarga yang biasa kita ikuti lanjutan dari pembahasan kitab ini. Semoga kebersamaan kita mengikuti kajian ini berkah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan nantinya menjadi tambahan ilmu yang semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz langsung dari kota Madinah, tepat Ustaz saat ini berada. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa halukum, Ustaz?
2: Sehat, alhamdulillah, barakallahu fiikum.
1: Baik, barakallahu, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya bagi secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga di sana senantiasa diberikan kesehatan dan mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan pembahasan atau sub-pembahasan hari ini Ustaz akan membahas tentang rukun-rukun pernikahan dan hukum-hukumnya. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab insyaallah taala. Bagi ikhwah Islam yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, atau dapat telepon kami di 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 444. Untuk pertanyaan SMS dan WA silakan dikirim di 0811 7545 444. Kajian ini juga misalkan melalui stream di YouTube, Facebook, dan Instagram, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk tentu dapat berinteraktif di sesi kedua nanti. Kita langsung silakan kepada Ustaz pada tempat long skoro maju.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyara muslimin, ma'asyara muslimat, para pendengar radio kesayangan kita, Radio Hidayah FM, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Azza wa Jal. Kembali kita bersyukur atas segala limpahan rahmat curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala selalu anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tersampaikan buat nabi kita tercinta, suri tauladan kita yang mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyara muslimin, ma'asyara muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji dan mempelajari hukum-hukum seputar fikih usrah. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun akad nikah atau rukun-rukun pernikahan dan hukum-hukum berkaitan dengannya. Sebagaimana para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan, setiap ibadah, ya, setiap permasalahan dari permasalahan fikih dalam syariat kita memiliki hukum-hukum dan atau memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat. Demikian juga dalam pembahasan fikih nikah, ada rukun-rukun yang harus terpenuhi sehingga pernikahan tersebut menjadi sah, dan juga ada syarat-syarat yang juga harus terpenuhi sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Di antara rukun pernikahan yang dijelaskan oleh para fuqaha rahimahumullah ta'ala, yang ini merupakan rukun yang disepakati oleh semua para ulama, yaitu as-sighah. Harus adanya as-sighah, yang dimaksud sighah adalah adanya ijab dan qabul. Ya. Harus adanya ijab dan qabul, dan di antara rukun yang diterangkan atau dijelaskan oleh sebagian para fuqaha, harus adanya az-zawju waz-zawjah, calon mempelai laki-laki dan juga perempuan. Dan juga di antara rukun yang disebutkan oleh sebagian para ulama, adanya wali dan juga saksi. Dan ini, ya, selain as-sighah tadi, selain ijab dan qabul, itu sebagian para ulama memasukkannya ke dalam syarat. Dan mereka sepakat ketika ini salah satu dari apa yang kita sebutkan tadi tidak ada, maka pernikahan tersebut tidak sah. Ketika ada ketika ada calon dari kedua mempelai, baik yang laki maupun yang perempuan, tapi tidak ada wali, maka nikahnya tidak sah. Ya. Ada wali, ada calon dari baik dari kalangan laki maupun perempuan, tapi tidak ada yang namanya ijab, dan juga tidak ada yang namanya al-qabul, juga tidak sah. Hanya saja ulama rahimahullah ta'ala sebagian menjadikannya semuanya ke dalam rukun, sebagian memasukkannya ke dalam syarat. Akan tetapi sebagaimana kita katakan, semua para fuqaha rahimahumullah jami'an sepakat bahwasanya ketika salah satu dari apa yang kita sebutkan tadi tidak ada, tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak dihukumi sebagai pernikahan yang sah. Ya. Rukun yang pertama yang disepakati para ulama itu al-ijab dan qabul. Ya. Harus ada yang namanya al-ijab dan qabul. Al-ijab itu lafaz yang diucapkan oleh wali seorang perempuan ketika dia menikahkan perempuan yang ada di bawah tanggungannya. Adapun al-qabul yaitu persetujuan yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Ya. Jadi al-ijab, ya, lafaz yang berasal dari wali. Ya, wali seorang perempuan, baik itu ayahnya misalnya atau kakeknya, pamannya atau saudaranya. Ini yang dinamakan dengan al-ijab. Ya, lafaz yang bersumber atau berasal dari sang wali. Adapun al-qabul yaitu lafaz yang bersumber dari calon suami atau calon mempelai dari laki-laki atau yang mewakilinya ketika itu diwakilkan. Ya, sebagaimana wali juga lafaz yang bersumber dari wali al-ijab atau yang mewakili. Demikian juga al-qabul lafaz yang bersumber dari calon suami atau yang mewakilinya. Ini yang dinamakan dengan al-qabul. Ya. Dan ini merupakan rukun dari rukun pernikahan menurut kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ketika rukun ini tidak ada, seorang wali misalnya menikahkan seorang laki-laki dengan anaknya, dengan putrinya, saya nikahkan engkau dengan anakku, tetapi laki-laki tersebut tidak mengeluarkan lafaz al-qabul, maka pernikahan tidak sah. Demikian juga sebaliknya, ketika ada laki-laki datang kepada wali seorang perempuan dan dia mengutarakan keinginannya, ya, dia suka, dia ridho untuk menikahi putrinya atau saudarinya misalnya, tapi tidak ada lafaz al-ijab dari sang wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. Ya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuki pembahasan berikutnya, hukum-hukum

dengan al-ijab dan qabul. Yang pertama, lafaz yang digunakan ketika ijab dan qabul. Apakah ada lafaz-lafaz tertentu? Atau tidak ada tuntunan harus menggunakan lafaz tertentu atau bahasa tertentu? Yang pertama, ketika ya lafaz ijab dan qabul yang digunakan adalah lafaz nikah, ya, tazwid atau inkah, saya nikahkan, saya terima nikahnya, misalnya saya kawinkan, saya terima, dan seterusnya, maka ketika lafaz, bentuk lafaz ini yang digunakan, baik ketika ijab maupun qabul, maka sepakat para ulama, para fuqaha rahimahumullah ta'ala, maka ini ketika menggunakan lafaz ini yang jelas, ya, menggunakan lafaz nikah atau kawin bahasa kita, maka ini sah dan pernikahan tersebut sah dan lafaznya sah, ya, lafaznya sah, dan ini juga merupakan ijma para ulama rahimahumullah taala sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Bughni rahimahullah taala. Kata beliau, yan'aqidu nikahu بلفظ النكاح ينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج والجواب عنهما إجماعا. Ya, nikah, pernikahan menjadi sah ketika menggunakan lafaz inkah, ya, saya nikahkan, atau tazwij, ya, saya nikahkan, saya kawinkan, misalnya jika wali mengucapkan kemudian dijawab juga menggunakan lafaz yang sama, saya terima nikahnya, maka ini sah. Dan ini merupakan ijma' para fuqaha, kata Ibnu Qudamah rahimahumullahu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisa'. Apabila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil ketika menikahi anak-anak yatim, fankihu, maka nikahilah apa yang membuat kalian nyaman, yang buat kalian senang daripada wanita-wanita. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz fankihu. Ini lafaz nikah. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, falamma qada zaidun minha watara zawajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz zawajnakaha, ya, kami kawinkan atau kami nikahkan engkau dengannya. Maka ketika menggunakan lafaz ini, ya, inkah atau tazwij, ya, lafaz nikah, kawin, ya, maka ini, ya, ketika lafaz ini digunakan ketika ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut sah menurut kesepakatan para ulama, atau menurut ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian, pertanyaan berikutnya, bagaimana halnya ketika yang digunakan bukan lafaz inkah atau tazwij? Ya, bagaimana lafaz? Akan tetapi lafaz itu menunjukkan, ya, menunjukkan atas maknanya, bisa dipahami bahwasanya itu lafaz digunakan, bahwasanya seorang wali ketika dia menggunakan lafaz tersebut, maka orang akan paham bahwasanya ini digunakan, yang dipahami dari lafaz tersebut bahwasanya dia ingin menikahkan anaknya atau saudari atau perempuan yang ada di bawah tanggungannya. Dan demikian ketika seorang menerima al-qabul, ya, seorang mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki menggunakan lafaz yang bukan tazwid atau inkah, atau apa akan tetapi dia gunakan lafaz yang lain, tapi orang akan paham bahwasanya itu menunjukkan dia menerima pernikahan tersebut. Bagaimana halnya ketika menggunakan lafaz selain lafaz tazwid atau inkah ini? Ya. Bagaimana? Dijelaskan oleh para fuqaha rahimahumullah ta'ala, ya, ini merupakan mazhab jumhur mayoritas para fuqaha. Ketika ijab dan qabul menggunakan selain lafaz tazwid atau inkah, ya, lafaz nikah, sorry, jelas lafaz nikah atau saya nikahkan atau saya kawinkan,
dia gunakan selain lafaz ini, tapi lafaz ini menunjukkan ya bahwasanya yang dimaksud adalah maknanya lah nikah, maka nikah tersebut, ya pernikahan tersebut sah, lafaz tersebut sah. Ini pendapat jumhur para ulama, di antaranya mazhab Hanafiyah dan mayoritas para ulama dalam mazhab Malikiyah, dan juga pendapat dalam mazhab Hanabilah, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala, dan juga murid beliau Ibnu Qayyim, dan juga di antara ulama muasir dan kontemporer yang mengatakan sah adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Alasannya kenapa? Karena tidak ada pengharusan ya dalam menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Ya. Maka tidak ada beda dengan lafaz tazwid atau inkah dengan lafaz-lafaz lain selagi maknanya sama. Selagi maknanya sama. Ya. Saya halalkan putriku untukmu, misalnya seorang wali mengatakan seperti itu kepada seorang laki-laki. Ya, dan ini jelas bisa kita pahami ketika kata-kata saya halalkan, ya berarti dia boleh pergi berduaan, boleh membawa putrinya kemanapun. Kemudian dijawab oleh seorang laki-laki tersebut, menjawab misalnya saya terima, ya saya terima anakmu. Maka menurut pendapat jumhur para ulama ini sah, ya ini sah, ya pernikahannya sah. Wallahu ta'ala alam. Karena maknanya yang dipahami sama. Kemudian apakah ya harus ketika seorang wali mengatakan kepada seorang laki-laki ya saya nikahkan anakku atau putriku atau saudariku denganmu, ya kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut saya terima nikahnya dan seterusnya, ya apakah disyaratkan harus diulang, ya apakah cukup sekali dia menjawab atau harus diulang untuk lebih memastikan, ya maka dijelaskan para ulama tidak ada persyaratan akan harusnya diulang al-qabul, ya sebagaimana ijab juga tidak perlu diulang ketika sudah dipahami kata-katanya jelas dan qabul ya dari calon laki-laki jelas, ya maka tidak disyaratkan harus diulang. Dan ini juga pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu taala sebagaimana

fuqaha, para fuqaha rahimahullah ta'ala menjelaskan, disyaratkan ketika melakukan ijab dan qabul, itu harus dilakukan dalam satu majlis. Ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan, maka yang laki-laki, calon laki-laki mengatakan saya terima. Tidak boleh diundur, ya dia mengatakan zuhur misalnya, baru nanti asar atau maghrib, atau di tempat yang sudah berbeda, baru si laki-laki mengatakan saya terima, ya, kawin dan nikahnya. Maka ini tidak benar. Maka di antara syaratnya, ya, melakukan ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majlis. Ketika di pagi, misalnya di pagi hari, ya, seorang wali mengatakan saya nikahkan putriku denganmu, kemudian laki-laki ini tidak menjawab, diam saja, ya, siang hari baru dia setujui, ya saya terima, maka ini tidak sah. Maka ijab qabulnya harus diulang, dan ini merupakan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan bagaimana halnya ketika akad nikah tersebut digantung dengan suatu kejadian, ya, digantung dengan suatu kejadian, misalnya seorang wali mengatakan pada seorang laki-laki, saya nikahkan kau dengan putriku, ya, apabila datang bulan Ramadan misalnya, ya, atau saya nikahkan putriku denganmu apabila ibunya ridho misalnya, atau yang semisal dengannya. Maka dijelaskan para ulama, ya, melakukan ta'liq dalam pernikahan dengan suatu kejadian yang akan datang, maka ini tidak boleh. Ini merupakan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya. Jika seorang wali mengatakan, saya nikahkan engkau dengan putriku apabila datang bulan Ramadan misalnya. Apabila datang musim haji, saya nikahkan engkau dengan putriku apabila si fulan menjadi presiden misalnya. Ya. Maka ini tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, di antara pembahasan yang dibahas para ulama masih berkaitan dengan ijab dan qabul, bagaimana halnya melakukan akad nikah atau melakukan ijab dan qabul menggunakan media-media yang ada, ya, media-media sosial, ya. Ini dibahas oleh para ulama, khususnya ulama-ulama kontemporer, ya, membahas setelah mereka bersepakat bahwasanya pernikahan, ya, ini merupakan salah satu maqasidus syariah, ya, yang tujuan daripada para syariat kita itu hifdzun nasl, yang menjaga keturunan, ya, dan juga di antara maksud syariat hifdzul a'rad, menjaga kehormatan seorang hamba. Ya. Permasalahan ini pernah diangkat ke majma' fikih Islami, dan juga pernah ditanyakan kepada lajnah fatwa ulama senior di Kerajaan Arab Saudi. Ya. Maka setelah dibahas oleh para ulama, ya, di komite fatwa dan juga di majma' fikih Islami, ya, maka mereka mengatakan untuk kehati-hatian, ya, untuk kehati-hatian, dan juga di antara maksud dan tujuan syariat untuk menjaga kehormatan dan kemaluan, ya, dan juga untuk kehati-hatian sehingga orang tidak bermudah-mudahan, sehingga orang tidak melakukan kecurangan, penipuan, ya, maka mereka memfatwakan bahwasanya tidak boleh dilakukan akad nikah melalui media-media sosial. Di pertanyaan ini atau permasalahan ini pernah dijawab oleh majma' fikih Islami, ya, ditanya tentang masalah ini, ya, masalah transaksi atau akad melalui alat ittisal al-hadith, menggunakan media-media yang media canggih, ya, media modern dalam muamalah. Kata, ya, keputusan qaran majma' qaran fikih Islami, wal qawaid as-sabiqah la tashmalu an-nikah li-ishtirati al-ishhad fihi, ya, boleh melakukan muamalah transaksi menggunakan media-media
canggih yang ada media.

0: modern, tapi ini tidak masuk ke dalam permasalahan nikah karena disyaratkan adanya saksi. Kemudian Dewan Fatwa Lajnah Da'imah di Kerajaan Arab Saudi juga jika ditanyakan permasalahan ini, ya, di fatwanya kita bacakan nazaran ila inayati syari'atil islamiyah bi hifdzil furuj wal a'radi wal ihtiyati lidzalika akthar min al ihtiyati li ghayriha min uqudil muamalat ra'at al lajnatu annahu yanbaghi alla yu'tamada fi uqudin nikahi fil ijab wal qabul wat tawkil anil alal muhadatsati al tilfuniyah tahqiqan li maqasid al syari'ah wa mazid inayatin fi hifdzil furuj wal a'radi hatta la ya'batha ahlul ahwa'i ya wa man tuhaddithuhum anfusuhum bil ghisy wal khida' wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sama dengan apa yang difatwakan oleh majma' ya farad majma' fikih islami ya, karena di antara perhatian syariat itu untuk menjaga kehormatan ya, kehormatan dan banyaknya ya jiwa-jiwa atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sangat mudah mereka ketika dibolehkan ini sangat mudah mereka akan melakukan ghisy, kecurangan dan juga penipuan ya. Beranjak dari sini maka para ulama kontemporer menfatwakan tidak boleh ya, walaupun ada sebagian para ulama juga membolehkan tapi dengan syarat yang ketat ya, dengan syarat yang ketat ya, harus dipastikan tidak ada di sana unsur atau peluang-peluang untuk melakukan penipuan atau melakukan kecurangan, dan semua rukun dan syarat nikah ada, adanya wali jelas siapa mempelainya ya, baik yang laki maupun yang perempuan, harus ada syahidnya, harus dalam satu waktu dan seterusnya. Ini sebagian yang membolehkan, tapi tidak ada yang membolehkan tanpa ada syarat yang ketat. Yang membolehkan pun ma'asyarul muslimin, Allah Subhanahu wa taala, itu harus melalui persyaratan yang ketat dan harus dipastikan tidak terjadi ghisy atau khida, penipuan atau kecurangan. Wallahu ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih berkaitan dengan hukum seputar ijab dan qabul. Bagaimana halnya ketika ijab dan qabul dilakukan dengan isyarat? Ya. Dengan isyarat. Yang pertama, isyarat ini kita lihat siapa dulu yang melakukan. Yang pertama, apabila ijab dan qabul dilakukan dengan isyarat, akan tetapi orang yang melakukan isyarat ini, dia sanggup dan mampu untuk berbicara. Yang kedua, isyarat dalam ijab dan qabul dilakukan karena memang wali atau yang calon mempelai laki-laki tidak sanggup atau tidak bisa untuk berbicara. Keadaan yang pertama, apabila ya orang yang melakukan ijab dan qabul ini melakukannya dengan memberikan isyarat, akan tetapi dia sanggup untuk berbicara, maka ijab ataupun qabul tersebut tidak sah ya. Ijab dan qabul tersebut tidak sah karena ya dia sanggup untuk berbicara ya, tidak ada penghalang baginya untuk melafazkan ijab ataupun melafazkan al-qabul. Adapun keadaan yang kedua, ketika dia memang orang bisu yang dia tidak bisa berbicara, maka ini sepakat para ulama, apabila keadaannya seperti ini, maka sah dia melakukan ijab dan qabul menggunakan isyarat ketika isyarat tersebut bisa dipahami. Ya, ketika isyarat tersebut bisa dipahami. Kemudian permasalahan berikutnya masih berkaitan dengan al-ijab dan qabul. Bagaimana apabila ijab dan qabul tersebut dilakukan dengan menggunakan tulisan? Ya. Digunakan dengan menggunakan tulisan. Seorang wali menulis di kertas, saya nikahkan engkau dengan anakku atau dengan putriku, dengan saudariku. Kemudian dijawab melalui qabul oleh laki-laki, seorang calon mempelai laki-laki, saya terima nikahnya, ditulis. Ya, ini juga dalam keadaan, dua keadaan. Yang pertama, apakah dia hadir berada di tempat pelaksanaan ijab dan qabul? Yang kedua, apakah dia gaib? Ya, memang dia tidak ada di tempat pelaksanaan ijab dan qabul. Keadaan yang pertama, ketika si wali ya atau laki-laki calon suami, ya, ada dia hadir di tempat berlangsungnya akad pernikahan, dilangsungkannya ijab dan kabul, dia hadir, maka tidak boleh bagi dia untuk baik si wali maupun calon mempelai laki-laki untuk melakukan ijab maupun kabul melalui tulisan. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Karena dia hadir dan dia bisa untuk melafazkan secara langsung. Adapun ketika dia memang tidak ada, ya, mungkin calon suami, ya, dia tidak berada di tempat tersebut, ya, dipisahkan oleh jarak yang jauh misalnya, tidak memungkinkan dia untuk hadir, untuk datang. Maka, ya, dia kirimlah tulisan, ya, untuk menyatakan dia telah menyetujui dan menerima pernikahan tersebut. Maka dalam permasalahan ini ada dua pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang pertama mengatakan ini tidak sah. Dan ini merupakan pendapat jumhur mayoritas para ulama, ya, dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Kenapa? Alasannya keadaan seperti ini dinamakan dengan kinayah, ya. Dengan kinayah, dan nikah tidak sah dilakukan dengan kinayah. Ya. Tidak mengungkapkan, ya, tidak menerima apabila itu al-qabul, tidak menerima secara jelas. Ya. Maka dalam pernikahan ini tidak benar, ya, tidak dibolehkan. Adapun pendapat yang kedua mengatakan boleh, ya, nikah sah digunakan melalui tulisan, ya, baik ijab maupun kabul, ya, dilakukan melalui tulisan apabila memang mereka tidak ada di tempat, ya, mereka gaib. Dan ini merupakan pendapat para ulama dalam mazhab Hanafiyah, juga sebagian dalam mazhab Syafi'iyah, dan juga pendapat dalam mazhab Hanabilah. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama mutaakhirin di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani rahimahumullahu ta'ala. Masyarakat muslimin, masyarakat muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi permasalahan-permasalahan seperti ini, ya, maka dikembalikan kepada pengadilan agama masing-masing di setiap tempat. Mereka nanti akan memutuskan, ya, mereka nanti akan mengkaji, ya, apakah tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika dibolehkan. Ya, maka ini dikembalikan nanti kepada, ya, pengadilan setempat. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyarah muslimin, ma'asyarah muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan berikutnya, apabila, ya, wali atau calon suami tidak bisa melakukan ijab dan kabul secara langsung karena ada udzur, ya, ada yang ada halangan mungkin sehingga dia tidak bisa hadir, maka apakah boleh dia mentaukil, mewakilkan orang lain, ya, apakah itu wali yang melakukannya atau calon dari mempelai laki-laki yang melakukannya, apakah boleh dia mewakilkan orang lain untuk melakukan ijab atau untuk melakukan kabul? Maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, ketika seorang wali memiliki uzur atau seorang calon dari mempelai laki-laki memiliki uzur sehingga dia tidak bisa melakukan ijab dan qabul secara langsung, maka boleh bagi dia untuk mewakilkan kepada orang lain. Dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dalilnya yaitu hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menceritakan, diceritakan oleh Urwah, ya, bahwasanya dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, beliau, ya, sebelumnya itu status beliau adalah istri dari Ubaidullah ibn Jahash. Kemudian suaminya ini meninggal ketika mereka hijrah atau berada di negeri Habasyah. Ya. Ketika meninggal, suaminya meninggal ketika mereka berada di Habasyah. Kemudian setelahnya, ya, setelah suaminya meninggal, kemudian beliau dinikahkan oleh Raja An-Najasyi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dinikahkan oleh An-Najasyi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya An-Najasyi radhiyallahu taala anhu mengirimkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menjelaskan menunjukkan bahwasanya boleh ya mewakilkan yang mewakilkan orang lain dalam melangsungkan akad pernikahan. Ya, dan ini juga ya kadang memang seorang tidak bisa atau seorang wali misalnya ada uzur-uzur yang memang tidak mengizinkan dia untuk menikahkan anaknya, putrinya atau saudarinya misalnya. Ya, karena sakit, karena jarak mungkin ya. Karena ini juga kebutuhan yang memang mengharuskan kadang seseorang untuk mewakilkan orang lain untuk menjadi wali dalam pernikahan atau menerima pernikahan ya, atau al-qabul, melakukan al-qabul dengan di akad pernikahan. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyarah muslimin, ma'asyarah muslimat, para pendengar yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan yang terakhir masih berkaitan dengan al-ijab dan qabul. Ya. Bagaimana halnya ketika ijab dan qabul ya, dilafazkan, tapi seorang wali melafazkannya dalam bukan dalam keadaan serius. Atau seorang laki-laki ketika dia mengatakan saya terima, dia hanya bercanda, tidak serius. Dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala ya, pernikahan tetap sah apabila ya ijab ataupun qabul itu telah dilangsungkan ya, meskipun salah satu dari mereka wali ataupun calon dari laki-laki itu melakukannya bukan dalam keadaan serius atau dalam keadaan bercanda atau bermain-main. Ya, seorang wali misalnya lagi duduk ngopi santai, saya katakan saya nikahkan putriku denganmu. Kemudian yang calon atau laki-laki yang mendengarkan itu, yang dimaksud oleh wali itu mengatakan saya terima. Kemudian si wali beralasan, enggak, saya cuma bercanda tadi. Saya cuma bercanda. Maka ketika ini diangkat, masalah yang diangkat ke pengadilan misalnya, maka nikah ini sah. Ya. Pernikahan ini tetap sah. Karena al-ijab dan qabul, ya, ketika yang satu pihak melakukannya dengan serius, yang satu tidak serius, maka ini tetap sah. Ya. Tidak boleh dijadikan sebagai bahan candaan atau jahat, bahan untuk dipermainkan. Wallahu ta'ala alam, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Nah, terima kasih atas penjelasan dari materi yang telah disampaikan di bab tentang rukun-rukun pernikahan dan hukum-hukumnya. Semoga bermanfaat menjadi teman ilmu kepada kita semuanya. Baik, kamu semuanya dari Simat rahimakumullah. Tersisa waktu sekitar 15 menit lebih kurang. Kita memanfaatkan waktu bertanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kami persilakan waktu dan kesempatannya. Untuk nomor telepon di 08117530000 atau nomor telepon WA di 08111545444. Silakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kami persilakan waktu dan kesempatan untuk bertanya dari telepon atau nomor telepon WA. Untuk nomor telepon di 08117530000 atau nomor telepon WA di 08117545444. Baik. Kita coba angkat pertanyaan dari telepon WA. Di sini ada yang bertanya. Nah, sebentar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa, di mana Ibu atau Umu?
2: Hamba Allah di Pekanbaru.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ini ada teman dulu ngomong ada teman cerita, dia kan katanya pisah setahun sama suaminya. Cuma suaminya enggak bilang cerai gitu. Cuma dia kan nggak dikasih nikah. Tahu-tahu rujuk balik gitu. Itu gimana apanya peraturannya gitu apa? Gimana status pernikahannya sah apa enggak gitu? Atau mesti nikah ulang lagi katanya gitu? Dia suruh nanya gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan, Abu Ibrahim bisa diulang?
1: Pertanyaannya dia memiliki teman gitu Ustaz. Dulu temannya itu suaminya sempat berpisah dan tidak memberikan nafkah gitu Ustaz. Nah, tiba-tiba rujuk Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Apa nikah lagi di KUA atau bagaimana? Nah, kurang lebih seperti itu Ustaz. Nah.
0: Barakallahu fik. Ketika seorang istri tidak mendapatkan nafkah, ya, atau dia ditinggal lama, suaminya pergi merantau, ya, ditinggal lama, maka dia bisa menggugatnya di pengadilan. Ya, jadi yang bisa menjatuhkan talak atau cerai itu hanya dua. Yang pertama adalah si suami langsung, jika dia ingin menceraikan istrinya. Yang kedua, cerai bisa dijatuhkan oleh mahkamah atau pengadilan. Ketika si istri misalnya mengangkat, ya, mengadukan suaminya tidak dinafkahi misalnya, atau ada aib yang disembunyikan oleh suaminya ketika mereka menikah dulu misalnya, aib tersebut berupa penyakit yang bahaya misalnya, atau dia tidak dinafkahi, nanti pengadilan biasanya akan mengkaji dan melihat, ya. Kalau memang terbukti, maka pengadilan, ya, qadhi atau hakim berhak untuk menjatuhkan talak. Jadi talak cerai itu bisa dilakukan oleh dua ini saja, ya, baik suami langsung atau memang pengadilan pun nanti menjatuhkan kalau memang ada kasus-kasus seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika, ya, yang menjatuhkan talak ini si suami misalnya, ya, kemudian talak tersebut baru dijatuhkan sekali atau dua kali, maka si suami berhak untuk kembali selagi istrinya dalam masa iddah. Ya, dalam masa iddah itu tidak perlu dia melakukan akad nikah lagi atau tidak perlu dia melangsungkan ijab dan qabul lagi. Ya, jika dia ceraikan, kemudian istrinya masih dalam masa iddah, menunggu masa iddah, kemudian dia rujuk lagi, dia gauli istrinya lagi, maka itu boleh dan itu terhitung dia sudah rujuk kepada istrinya. Akan tetapi apabila dia istrinya sudah selesai iddah atau sudah dipisahkan jarak yang begitu lama, ketika dia ingin rujuk, ya, maka dia harus kembali mengulang akad nikahnya. Wallahu ta'ala.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Kita coba angkat pertanyaan masih dari telepon WA di sini. Kita coba angkat. Kembali baik. Assalamualaikum. Halo,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Umu?
2: Dengan Umu Figo di Pekanbaru.
1: Baik, silakan.
2: Jadi 5. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga di dalam taatin kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Berkah ilmunya ya Ustaz. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Saya dulu agama Nasrani. Jadi saya dulu dinikahkan di Bogor. Apa itu sah ya Ustaz? Secara saudara saya tidak ada yang menyaksikan. Dan saya hanya dengan suami dan tetangga dekat. Dan disaksikan wali hakim.
1: Menikahkannya hakimnya atau bagaimana?
2: Wali hakimnya.
1: Ya, wali hakim. Baik. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih.
2: Iya. Jazakallah khair.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam. Barakallahu fiik. Tuh, ibu yang bertanya. Alhamdulillah. Ini merupakan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat yang tidak ada yang nikmat apapun yang setara dengannya, itu nikmat hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk hidayahnya kepada kita. Ya, tidak ada nikmat yang bisa menandingi nikmat ini. Ya. pernikahan yang dilangsungkan ya sebelum seseorang masuk Islam, misalnya sebelum dia masuk Islam dia sudah melangsungkan pernikahan sebelumnya ya, wallahu taala alam, maka pernikahan tersebut tidak perlu untuk diulangi. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka, bahkan sebagian besar mereka ketika mereka masuk Islam ya, sistem pernikahan yang mereka pakai tentu bukan pernikahan secara Islam, tapi sistem pernikahan jahiliyah ya. Wallahu taala alam ya, kita tidak dapati ada riwayat menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mengulangi pernikahan tersebut. Maka pernikahan ya bagi teman-teman yang dahulunya non muslim kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah baginya untuk masuk Islam, maka tidak harus dia untuk mengulangi pernikahan tersebut. Wallahu taala.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Kita persilakan barangkali yang bertanya dari WA dan SMS, silakan dikirim di 0811-7545-444. Kita coba angkat dari SMS yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, sepertinya pertanyaan di luar tema Ustaz. Tetangga ana meninggal di jam 12.30 lebih kurang Ustaz. Jam 12.30 siang lebih kurang. Kemudian waktu asarnya sudah dimandikan dan disolatkan, tetapi dikebumikannya besok waktu asar karena menunggu anaknya yang dari luar kota. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fik. Di antara ya sunnah hasil dari apa yang diperjuangkannya dalam kehidupan dunia ini. Apabila dia seorang yang bukan saleh, maka keburukan fasyarrun, yaitu maka keburukan bagi orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kata Nabi SAW, "Au kama qala ajilu bil jinazah." Ya, segerakan untuk menyelesaikan atau menyegerakan pemakaman jenazah. Ya. Maka ini perlu dipahami. Ya, perlu dipahami oleh kaum muslimin. Karena ketika kita mengundur, maka yang kebiasaan ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ya, anak atau alasannya ada keluarga yang belum datang misalnya, ini perlu dipahamkan. Ya, perlu dipahamkan kecuali kalau memang jaraknya tidak jauh. Mungkin dalam beberapa jam bisa sampai, ini tidak masalah. Tapi kalau sampai sehari semalam misalnya, tentu ini tidak baik. Ya, ini perlu dijelaskan. Kemudian penyelenggaraan jenazah itu disegerakan. Ya, setelah dia meninggal, kemudian diurus, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Kemudian diantarkan ke kuburannya. Ya, ini yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini juga yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu ta'ala.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, satu pertanyaan paling kali kita persilahkan. Bagi kaum muslim Indonesia yang bertanya, kami persilakan waktu dan kesempatan. Nomor telepon atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Silakan untuk satu pertanyaan lagi, barangkali ingin bertanya langsung kepada Ustaz di 0811-7533-30.000, kita persilakan waktu dan kesempatan. Kalau tidak ada, kita coba ajukan pertanyaan dari WA. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Kalau kita dahulu tidak ingat lagi waktu zaman sekolah SMP dulu, apakah sudah kita qada puasa atau belum? Kalau sekarang kita mau menggantinya, bagaimana caranya Ustaz?
0: Naam, barakallahu fik. Naam, di antara yang harus dilakukan seseorang ketika dia tidak berpuasa karena udzur, safar, sakit, dan semisalnya,

0: maka dia wajib untuk mengqadanya. Demikian juga bagi wanita yang berhalangan, jadi dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, dia harus dan wajib untuk mengqadanya di hari-hari setelah bulan Ramadan. Adapun berkaitan dengan kebiasaan lama, misalnya dia sudah mukallaf, sudah baligh ketika di SMP atau SMA, atau bahkan sebagian mungkin ketika SD sudah baligh, kemudian dia tidak berpuasa, setelah puluhan tahun berikutnya baru dia tahu puasanya, dia wajib untuk mengqada puasanya. Allah Ta'ala alam, ya, dia berusaha untuk mengingatnya, ya, berapa puasa yang harus diqadanya, ya. Ketika dia ingat, maka dia wajib untuk mengqadanya, ya. Ketika dia tidak ingat pasti, tapi dia cuma perkirakan, ya, dia berusaha untuk mengqadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya, ya. Tapi ini perlu diingatkan kaum muslimin dan juga kaum muslimat untuk, ya, berhati-hati, ya, terutama bagi perempuan-perempuan. Ya, ini juga permasalahan yang sering diangkat kepada sebagian para asatidah, ya, yang perempuan yang hampir setiap tahun dia tidak bisa berpuasa, atau dia sebagian besar hari-hari bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena dia menyusui, karena dia hamil, atau alasan-alasan yang lainnya, sehingga telah menumpuk, kemudian dia tidak tahu berapa jumlah pastinya. Kita nasihatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, ketika ada halangan, ada uzur yang mengharuskan dia tidak bisa untuk berpuasa, hendaklah dia mencatat, ya, mencatat Ramadan ini dia hanya bisa puasa sekian hari, dia tidak berpuasa sekian hari. Sehingga ketika dia sehat dan dia ingin mengqadanya, dia tahu berapa jumlah bilangan hari yang harus diqadanya atau digantinya. Wallahu Ta'ala alam.
1: Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat terbiarkan yang jelas. Barangkali itulah pertanyaan yang dapat kami juga nih, Khotbah Islam rahimakumullah, karena keterbatasan waktu juga. Mungkin ada tambahan Ustaz dari materi yang barangkali ingin disampaikan. Nah, Ustaz.
0: Nah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Nabi Ibrahim dan teman-teman semua kru hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada teman-teman semuanya dengan balasan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan ini semua sebagai pemberat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, dengan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang kita bahas tentang rukun, ya, satu rukun yang disepakati para ulama rahimahumullah taala dalam rukun akad nikah, yaitu ijab dan al-qabul. Ya, adapun rukun-rukun tadi yang selainnya yang dijadikan para ulama sebagian rukun, biiznillah ta'ala, kita akan bahas di pembahasan berikutnya, dan kita masukkan ke dalam, ya, syarat-syarat pernikahan. Di awal tadi kita jelaskan, ya, ulama yang menjadikan selain qabul, ijab dan qabul sebagai rukun atau sebagai syarat, sebagai menjadikannya dalam syarat, mereka semuanya bersepakat ketika, ya, itu semua tidak ada, atau salah satu dari itu semua tidak ada dalam akad pernikahan, maka pernikahan tidak sah, ya. Seperti tidak adanya wali misalnya, tidak adanya saksi, ya, atau tidak jelas siapa calon mempelai laki-lakinya atau calon mempelai perempuannya, maka ketika ini terjadi, ya, maka pernikahan tidak sah. Dan biiznillah taala, insyaallah taala, kita akan bahas ini untuk pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kembali kepada guru kita Ustaz Deni Saputra SMA Filallahu Ta'ala dari Fikih Usrah, telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
3: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
2: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
4: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
3: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: dari bilangan kuning udara hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi SAW yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi SAW. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu ruku'lah dan sertai tuma'ninah ketika ruku', lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah.
1: An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwat nabawiyah nabawiyah
1: nabawiyah. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwat nabawiyah nabawiyah
1: nabawiyah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a.

وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam barakallahu fiikum wa rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Raudhatul Jannah, Jalan Tuan Kutan Busai, Kota Pekanbaru, menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Asri Rahmat Azai hafizallahu taala dalam pembahasan tafsir Sa'di. Dan kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Al-Syawan, selamat mendengarkan.
2: Rabi al-Thani atau Rabi al-Akhir. ...1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026 Masehi, kita memasuki surat yang ke-42 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Setelah pada pertemuan pekan yang lalu, kita menyelesaikan tafsir surat yang ke-43, yaitu surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Dan sekarang yang ke-42, yaitu surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura. Ya. Surat yang ke-42 dari surat-surat Al-Quran. Dan Asy-Syura, ya, Asy-Syura.

Asyura. Artinya musyawarah. Ya. Musyawarah. Asyura artinya musyawarah. Dinamakan surat ini dengan surat musyawarah karena ada perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di dalam surat ini untuk melakukan musyawarah ya wasyawirhum itu seputar nama asy-syura ya putar nama asy-syura kita tuliskan nama ini karena dia diberikan sebagai nama surat yang ke-42 ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nama dengan nama asy-syura di dalamnya karena ada perintah atau ada permasalahan musyawarah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala.

الشورى. الشورى ألف لام شين واو راء دن ألف مكسورة kata orang Arab yang berumah ya ini dia dinamakan dengan alif maksura asyura ya itu tentang namanya asyura yaitu musyawarah kemudian dinamakan dengan asyura ini karena ada permasalahan musyawarah yang di tegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini perintah untuk Nabi SAW bermusyawarah. Kemudian surat ini makkiyah. Ya. Surat ini makkiyah yaitu surat yang digolongkan kepada surat yang turun sebelum hijrah. Surat yang turun sebelum hijrah dinamakan dengan Makkiyah. Ya. Pembedaan surat Makkiyah dengan Madaniyah dengan hijrah ini mungkin atau ini definisi yang dikuatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Makkiyah yang turun di Mekah sementara Madaniyah yang turun di Madinah. Kemudian versi kedua, Makkiyah yang turun sebelum hijrah sementara Madaniyah yang turun setelah hijrah. Dan ini yang kuat karena nanti ada surat-surat yang turun di Mekah, tetapi dia Madaniyah. Ya. Turunnya di Mekah digolongkan kepada Madaniyah. Seperti surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu. Ini turunnya di Mekah, di Mina. Ya, di Mina ketika haji wada. Turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu dan seterusnya, dia digolongkan kepada Madaniyah meskipun turunnya di Mekah. Karena definisi yang dirojihkan tentang Makkiyah dan Madaniyah ini adalah yang sebelum hijrah adalah Makkiyah dan yang setelah hijrah adalah Madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah, seperti surat An-Nasr tadi. Di juz 30 itu ada beberapa surat yang Madaniyah. Sisanya umumnya Makkiyah. Dari An-Naba sampai An-Nas, seluruhnya Makkiyah kecuali An-Nasr ini, idza jaa nasrullah, kemudian Al-Bayyinah. Kemudian Al-Mutaffifin sebagian memasukkannya juga kepada Makkiyah karena berhubungan dengan riba, dengan curang mencurangi dalam takar menakar dan timbang menimbangnya.

yang sepakat para ulama dari juz 30 itu yang madaniyah adalah al-bayyinah, kemudian an-nasr tadi, idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aita an-nas, dan al-bayyinah an-nasr itu malah turunnya di Mekah. Kemudian balik kita ke surat Asy-Syura. Asy-Syura ini terdiri dari 53 ayat, berbeda dengan surat yang sebelumnya yang telah kita selesaikan itu 89 ayat, ya, mendekati separoh, ya, surat Asy-Syura ini jumlah ayatnya 53 yang Asy-Syura, sementara Zukhruf yang sudah kita selesaikan 1 tahun, ya, dari 19 Rabiul Awal 1447 dan selesai 20 Rabiul Tsani 1448 yang lalu. Ya, 1 tahun kita belajar 89 ayat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan, panjang umur untuk tetap kita isi dengan mendekatkan diri kepada Kitabullah. Terdiri dari 53 ayat dan dia tadi makkiyah. Ya. Kemudian kita dengarkan beberapa ayat pertama dari surat ini dibaca oleh qari yang sudah di

حسبك بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى برفرمن بسم الله الرحمن الرحيم. ini ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan surat dengan surat. Sepakat para ulama bahwa di seluruh surat-surat Al-Qur'an ada bismillahirrahmanirrahim kecuali di surat At-Taubah, di surat Bara'ah. Itu tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sepakat juga para ulama bahwa, dan tentu tidak membutuhkan kesepakatan, bahwa di surat, di salah satu surat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa? Surat Semut. Di surat Semut, An-Naml, ketika Allah menceritakan surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman ibn Dawud alaihimassalam, di surat dakwah kepada Ratu Saba yang dijelaskan namanya Balqis, ya, ratu penguasa negeri Saba di Yaman, dikirimkan surat oleh Nabi Sulaiman mendakwahinya sebelum itu, setelah dia mendapatkan info dari burung hudhud bahwa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah matahari, menyembah yang lain-lain, berbuat kesyirikan. Lalu menceritakan tentang penguasa mereka, yaitu wanita singgasananya besar, walaha arsun azim. Dan Nabi Sulaiman mengirimkan surat yang dia mulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibacakan oleh Ratu Saba surat Nabi Sulaiman, di situ dimulai dengan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti meskipun tidak ada bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah atau di surat Bara'ah, tetap jumlah bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran 114 kali. Ya. Kemudian khilaf para ulama, sepakat para ulama bahwa di seluruh permulaan-permulaan surat tersebut, bismillahirrahmanirrahim itu ayat mustaqillah, ayat tersendiri. Tidak digabungkan dengan suratnya. Sebelum Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim tersendiri. Sebelum Ali Imran, sebelum An-Nisa, sebelum Al-Ma'idah, sebelum Al-An'am, sebelum Al-A'raf, dan seterusnya, kecuali At-Taubah tadi. Jadi tidak dimasukkan ke suratnya. Dia sebagai pemisah saja antara surat dengan surat. Pada 111 surat, selain At-Taubah tadi, maaf, 112. Selain At-Taubah, kemudian selain Al-Fatihah. Al-Fatihah, khilaf para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan surat-surat yang lain, yaitu sebagai pemisah saja, bukan masuk ke suratnya, atau dia justru masuk ke surat Al-Fatihah. Khilaf, berbeda pendapat para ulama. Yang saya pribadi
rajihkan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Fatihah. Dia ayat tersendiri sebelum Al-Fatihah. Dan ada pendapat ulama yang lain, dan bahkan hampir seluruh cetakan Al-Quran dimasukkan, dijadikan bismillah sebagai ayat pertama. Ya. Ini menunjukkan ada pendapat yang menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah yang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Coba lihat semua Al-Quran yang dicetak, itu yang pertama bismillahirrahmanirrahim, baru yang kedua alhamdulillah rabbil alamin. Ini salah satu pendapat. Meskipun demikian, kita lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa bismillah sebagaimana surat-surat yang lain, dia sebagai ayat tersendiri pemisah antara surat dengan surat. Bukan termasuk surat Al-Fatihah, dan ini tidak ada masalah. Yang berpendapat termasuk tidak memusuhi, tidak membenci, tidak berpecah belah dengan yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian beranjak dari itu, terjadi perbedaan pendapat apakah bismillahirrahmanirrahim ini dibaca jahar dan atau sir ketika imam dalam salat. Imam jahar. Imam ketika baca jahar, apakah saat membaca Al-Fatihah itu dia membaca bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan suara, diperdengarkan kepada makmum, atau justru tidak, dengan hanya mensirkan saja. Juga khilaf para ulama, dan perbedaan ini adalah perbedaan yang laik, yang layak, yang memang sudah ada pendapat-pendapatnya, dan satu sama lain saling menghormati. Ini yang perlu kita berikan catatan tentang bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat tersendiri sebelum memasuki surat Asy-Syura. Adapun surat Asy-Syura dimulai dengan ayat pertama dan kedua dengan huruf muqatta'ah. Ya, ha mim ain sin qaf. Ya. Ada dengan 5 huruf ya. Ha dengan mim, kemudian tambah di ayat kedua 3 huruf, ain, sin, dan qaf. Cara membacanya seperti yang tadi kita dengarkan, ya, dibaca dengan nama hurufnya. Ya, dibaca dengan bunyi hurufnya. Ha, ya. Mim, bukan hama. Ya. Dia tidak pakai harokat. Ya. Dia dibaca dengan bunyi hurufnya. Alif

Ba, ta, ini punya huruf. Ya. Kalau apa? Alif fathah baru a. Ya. Kalau ba fathah baru ba. Kalau ba kasrah bi. Kalau ini dia dibaca dengan bunyi hurufnya. Ha. Ya. Ha, mim, ain, sin, qaf. Dan dia berlaku hukum tajwid padanya. Ya, berlaku hukum tajwid. Makanya tadi ain dengan sin itu karena setelah di ujung bunyi ain itu kan ada nun sukun. Ya. Di ujung ain, di tulisan ainnya itu bunyinya seperti ini. Huruf ain itu. Ya, ini ain. Ada nun sukun di sini, ain. Ketika dia bertemu nun sukun dengan sin, sin, karena sin itu bunyinya begini. Sin, ya. Tulisannya seperti itu, bunyinya juga seperti itu. Sin, ya. Ya. Kemudian nun juga. Nun sukun yang sini, yang dari huruf ain ini, bertemu dengan sin, ikhfa dia. Makanya ain, sin, qaf. Ya, jadi sin juga ada nun mati di ujungnya, bertemu dengan qaf. Ya. Makanya seperti tadi yang kita dengarkan bacaannya. Buka, asa, ko, bukan. Nah, ini salah besar ya. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Walaupun mungkin hampir semuanya atau semua kita sudah mengerti cara membacanya. Meskipun demikian, ada juga sebagian kaum muslimin, apalagi yang baru-baru belajar tahsin, bisa jadi terjerumus atau terjatuh kepada kekeliruan yang digolongkan kepada kekeliruan yang fatal. Kemudian yang kedua tentang hamim dan ain sin qaf ini, dia tadi kita istilahkan dengan huruf muqatta'ah. Ya, hurufun muqatta'atun. Apa itu huruf muqatta'ah? Ya. Huruf muqatta'ah yang terputus-putus ya. Maksudnya terputus-putus digabungkan beberapa huruf dan tidak memiliki makna dalam bahasa Arab. Dia tidak memiliki makna dalam bahasa Arab. Ya, ain, sin, qaf itu tidak ada maknanya dalam bahasa Arab. Tapi dia adalah kumpulan dari beberapa huruf dalam Al-Qur'an yang ada dalam bahasa Arab. Nah, huruf-huruf tadi digabungkan dan tidak membentuk makna. Maka dinamakan dengan huruf muqatta'ah, terputus-putus. Ya. Dan meskipun tidak ada makna, para ulama tafsir memberikan atau menjelaskan tentang hikmahnya. Ya, hikmahnya. Seperti di surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, Ibnu Katsir juga menjelaskan di situ tentang apa hikmahnya. Mereka mengatakan bahwa seakan-akan Allah menyampaikan kepada orang Quraisy. Orang Quraisy menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Nabi, susunan Nabi Muhammad SAW. Adalah perkataan manusia. Ya. Dan tidak percaya itu wahyu dari Allah, firman Allah. Mereka tidak percaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Menantang orang-orang Quraisy, orang ahli bahasa Arab. Mereka orang-orang yang memahami dan sangat memahami bahasa Arab. Ya. Ketika mereka menuduh Al-Quran adalah susunan manusia, dibuat atau perkataan manusia disusun oleh Nabi SAW bekerja sama dengan pihak lain, Allah SWT menantang mereka. Kalau memang itu susunan manusia, coba ditiru. Ditantang oleh Allah mereka untuk menirunya. Fa'tu bi suratin, fa'tu bi mislihi. Ya. Datangkan
bimithli hadzal Qur'an, fa'tu bimithli hadzal Qur'an. Datangkan seperti Al-Qur'an secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Coba ketika tidak ada mereka yang bisa, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tantangannya menjadi 10 surat. Bi asyri suwarin dengan 10 ayat, dengan 10 surat. Ketika tidak ada juga yang datang menandingi at susunan bahasa yang seperti Al-Qur'an dalam bentuk dalam jumlah 10 surat, Allah turunkan lagi tantangannya menjadi 1 surat. Ya. Di surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan 1 surat. Tidak ada juga. Padahal bahasa atau kata-kata dalam Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang bahasa kalian juga tersusun dari huruf-huruf yang sama. Bahasa yang kalian berbicara sehari-hari, wahai orang Quraisy, musyrikun Mekah, itu huruf-hurufnya sama persis dengan huruf-huruf yang Al-Quran tersusun darinya. Makanya Allah sebutkan huruf-hurufnya. Mulai dari alif sampai ya, ada. Yasin, ya ada di situ. Ya. Alif, lam, mim, kemudian toha, yasin, sad, nun, qaf. Ya. Itulah huruf-huruf, termasuk yang sekarang ini 5 huruf. Ha, mim, ain, sin, dan qaf. Jadi huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf yang bahasa kalian, kata-kata dan bicara kalian sehari-hari tersusun darinya. Tetapi kalian juga tidak bisa menirunya. Walau 1 surat, bahkan walau 1 ayat kalian tidak bisa meniru. Jadi ini hikmahnya kenapa ada huruf-huruf yang terpotong-potong ini di pangkal-pangkal surah Al-Quran. Kemudian yang kedua yang perlu dicatat, bila diperhatikan, surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti ini, itu hampir semuanya setelah huruf-huruf tersebut ada tentang Al-Quran. Alif, lam, mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dan coba dikumpulkan, hampir semua surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti ini setelahnya nanti pasti tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Seperti yang sekarang ini, setelah ha, mim, ain, sin, qaf, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an, menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kadzalika yuhi ilaika. Kadzalika yuhi ilaika, dan seterusnya. Kita kembali ke ayat. Iya. Jadi ayat pertama dan ayat kedua sudah selesai ya. Yaitu 2 ayat ini adalah huruf-huruf, di dalamnya ada huruf-huruf yang terputus-putus dimunculkan atau diletakkan di pangkal sebagian surat untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran bahwa dan tidak yang menyatakan Al-Quran itu susunan manusia, dan ketika ditantang mereka untuk menirunya, mereka tidak ada yang mampu. Lalu dikatakan oleh Allah, kenapa kalian tidak mampu? Padahal bahasa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang kata-kata kalian sehari-hari, pembicaraan kalian sehari-hari itu tersusun dari huruf-huruf yang sama. Disebut semuanya oleh Allah huruf-huruf tersebut. Baik. Ayat ketiga, kadzalika yuhi. Ya. Kadzalika demikian. Kadzalika demikian. Nah. Yuhi, ia mewahyukan. Yuhi, ia mewahyukan. Nanti berhubungan dengan Al-Quran. Iya. Kadzalika demikian pula, maksudnya demikian juga. Yuhi, dia mewahyukan, yaitu Allah, ilaika, ila, ke kanya kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepadamu. Jadi Al-Quran itu wahyu, bukan susunan beliau, bukan hasil produknya Nabi SAW.
bukan seperti yang dituduhkan juga bahwa dia mimpi malam hari, kemudian isi mimpinya mendapatkan ungkapan-ungkapan

tadi, lalu dia bacakan, karena dia tidak bisa tulis baca, dia bacakan kepada seorang yang bisa menuliskan. Kata orang musyrikin menuduh demikian. Ternyata di sini Allah tegaskan bahwa Al-Quran itu wahyu. Kadzalika yuhi ilaika. Demikianlah ia wahyukan kepadamu. Wa ilal ladzina wa ila wanadan ya ila ke atau kepada alladzina orang-orang yang min dari qablika sebelummu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, maksudnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya mendapat wahyu dari Allah. Setiap rasul, setiap nabi pasti menerima wahyu dari Allah. Itu sebagai bukti kenabian dan juga sebagai bukti kerasulan. Ada wahyu diturunkan oleh Allah, diberikan kepada mereka. Makanya nabi dan rasul itu menerima wahyu. Lalu apa bedanya nabi dengan rasul? Kata para ulama aqidah bahwa rasul adalah menerima wahyu yang baru. Menerima wahyu yang baru. Yang akan dia sampaikan kepada umatnya yang terjerumus kepada kesyirikan. Wahyu yang didapatkan olehnya dari Allah baru. Ya. Kemudian dia bacakan kepada kaumnya yang terjerumus kepada perbuatan syirik. Semua rasul diutus kepada yang telah berbuat syirik. Mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Diutus kepada umatnya yang telah berbuat kesyirikan. Adapun Nabi, terkadang Nabi menerima wahyu yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Ya, diturunkan kepada Nabi, seorang Nabi, wahyu yang telah diturunkan sebelumnya. Seperti Nabi dari Bani Israel, Anbiya Bani Israel. Nabi-Nabi Bani Israel itu mereka diberikan

Nun membawa Al-Quran, Ar-Ruhul Amin, Malaikat Jibril. Sebagaimana sebelum-sebelumnya Malaikat Jibril juga yang mengurusi wahyu Allah yang sebelumnya. Kepada seluruh para rasul dan seluruh para nabi. Yang Allah beritahukan hanya segelintir saja. Sedikit. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Ya. Dua kali disebutkan oleh Allah. Di surat, kalau tidak salah surat Al-A'la, Suhuf Ibrahim wa Musa, kemudian di surat An-Najm atau Al-Qamar, salah satu dari keduanya, Allah sebutkan tentang suhuf ini. Yang lainnya Allah tidak ceritakan. Bahkan namanya Rasul yang menerima atau Nabi yang menerima, kita tidak diberitahukan. Dan semuanya sesuai dengan kemahabijaksanaan Allah. Bahasa yang dipilih pun sesuai dengan kemahabijaksanaan Allah. Iya. Termasuk bahasa Arab. Allah yang memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa yang menggusung atau yang membawa wahyu Allah yang terakhir sebagai penutup wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat ini tentang Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, bagaimana tentang Allah? Disebutkan oleh Allah kemuliaan kemahakuasaannya. Ya, lahu miliknya. Ya. Lahu miliknya Allah yang telah menurunkan wahyu tadi yang maha perkasa dan maha bijaksana, dia memiliki ma apa? Fis samawat, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Ini juga tentang kemahabesaran Allah. Jadi yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah semuanya. Ya. Yang di bumi ini semuanya milik Allah. Yang kita miliki milik Allah. Bahkan kita pun milik Allah. Kita yang memiliki, apa yang kita miliki, yang bervariasi, ada yang banyak sekali miliknya. Dari harta kekayaan dunia. Ya. Dari bumi, dari luasnya bumi ini, dia punya banyak. Tetapi milik Allah semuanya. Bahkan dia yang punya banyak itu milik Allah. Ya. Fir'aun mengaku memiliki Mesir. Ternyata Fir'aun dan Mesir milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Ini juga termasuk kemahabesaran Allah, kemahasempurnaan Allah dengan menyebutkan namanya. Wa huwa, dan dia Allah al-ali. Nama Allah al-ali sama dengan al-aziz ya tadi. Al-Aziz, Allah, nama Allah. Ya. Allah namanya, Al-Aziz namanya, Al-Hakim nama Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Kemudian di sini wa huwal ali, ini juga nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang maha tinggi. Kemahatinggian Allah ini secara zat, bahwa Allah zatnya maha tinggi. Ya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam salah satu bait syair di Nuniyahnya, dia punya bait syair yang dinamakan dengan Nuniyah Ibnu Al-Qayyim, bahwa dalil tentang maha tingginya Allah itu lebih dari 1000 dalil. Maksudnya lebih dari 1000 argumentasi bahwa Allah maha tinggi secara zat. Ya. Wa huwal ali, dan dia maha tinggi. Tinggi secara zat, tinggi secara kekuasaan. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dia maha kuasa, maha perkasa di atas makhluknya. Kemudian yang ketiga, maha tinggi secara kemuliaan. Jadi kemahatinggian Allah itu bukan hanya kekuasaan dan kemuliaan saja sebagaimana ditetapkan oleh sebagian kaum muslimin, lalu zatnya ia katakan Allah tidak maha tinggi. Allah berada di mana-mana.
Lalu yang maha tinggi dalam namanya ini apa? Maha tinggi.

kekuasaannya, maha tinggi kemuliaannya, dan zatnya tidak maha tinggi, berada di mana-mana. Ini keliru. Ya, keliru. Tafsir maha tingginya Allah bahwa hanya kemuliaan dan kekuasaan saja, ini tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi SAW. Nabi ketika bertanya kepada seorang budak wanita, di mana Allah? Budak wanita tadi mengatakan Allah di langit, di atas. Ya, di atas. Dan fitrah semua makhluk, bukan hanya manusia, ketika mengharapkan pertolongan Allah dan terkadang ingin menyampaikan syukur kepada Allah, dia tengadah ke langit dan mengarahkan wajahnya, badannya, tangannya ke langit, menunjukkan fitrahnya bahwa Allah berada di atas. Tidak bisa dipungkiri. Al-Ali, maha tinggi. Al-Azim, maha besar. Ini yang kelima dari nama-nama Allah di sini. Al-Azim, maha tinggi. Dan ini ada di penutup ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, wa huwal aliyyul azim. Ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna kata per kata dari empat ayat yang tadi kita dengarkan bacaannya. Saya bacakan tafsir Sa'di. Ya. Ayat pertama, Hamim. Yukhbiru ta'ala, ini bukan tafsirnya. Yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan, annahu awha hadzal qur'anal 'azima ila an-nabiyil karim, bahwa dia yang mewahyukan Al-Qur'an yang mulia, yang agung, kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia, Al-Karim. Kama auha ila man qablahu minal anbiya'i wal mursalin, sebagaimana dia wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Jadi sebagaimana rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW juga demikian. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dia buat sendiri. Dia susun sendiri. Fa fihi, kata Syekh Sa'di, maka di dalam ayat ini bayanu fadlihi, terdapat keterangan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi inzalil kutubi wa irsalir rusuli sabiqan wa lahiqan, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa bi bid'in minar rusul. Ini ada sebuah catatan penting juga dalam ayat ketiga ini. Ketika Allah mengabarkan begitulah atau demikianlah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Demikianlah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu oleh Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ada catatan, kata Syekh Sa'di di sini, bahwa pengabaran bahwasanya Nabi SAW menerima wahyu dari Allah itu pemuliaan baginya, menunjukkan keutamaannya bahwa dia dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Yang kedua, bahwa dia bukan rasul yang pertama, bukan bid'ah. Laisa bi bid'ain minar rusul, sebagaimana tegaskan di surat Al-Ahqaf. Ma kuntu bid'an minar rusuli. Bukanlah saya rasul yang bid'ah. Maksudnya tidak ada rasul setelah saya. Bukan saya yang bid'ah dalam menerima wahyu, yang mengaku menerima wahyu. Karena sebelum-sebelum saya sudah ada yang mengaku menerima wahyu dari Allah. Jadi saya bukan bid'ah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah pertama-tama yang mengaku menerima wahyu, dan bukan pertama-tama yang mengaku rasul dan nabi. Karena sebelum-sebelumnya sudah ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang mengaku merupakan nabi yang diutus oleh Allah, rasul yang diutus oleh Allah, dan juga mengaku menerima wahyu dari Allah. Ya. Dia bukan bid'ah. Ini menunjukkan makna bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya.
apapun yang dalam urusan agama ini tidak ada contoh sebelumnya, berarti dia termasuk bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Karena itu makna bid'ah. Dan nanti bila berkaitan dengan syariat agama Allah, syariat agama Islam, berarti bid'ah yang tercela. Karena Nabi Muhammad SAW diperintah untuk menyampaikan agama, dan kita harus yakin bahwa Nabi sempurna menyampaikan agama. Tidak ada yang kurang. Dan juga tidak ada yang berlebih. Kalau kita tambahkan lagi, berarti kita menyatakan bahwa Nabi tidak sempurna. Sebagaimana ungkapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Man ibtada'a fid dini bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama bi anna Nabi SAW khanar risalah. Siapa yang mengadakan satu perkara yang baru dalam agama ini, yang dianggap itu baik, maka dia telah mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati kerasulan, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi catatan untuk ayat ketiga ini, bahwa Nabi dimuliakan oleh Allah dengan diberikan wahyu, diangkat sebagai seorang Nabi. Kemudian yang kedua, bahwa beliau bukan yang pertama-tama mengaku sebagai Nabi atau sebagai Rasul, dan juga yang bukan yang pertama-tama mengaku menerima wahyu, karena sebelumnya sudah ada, dan bahkan seluruhnya selain Nabi Muhammad SAW adalah sebelum Nabi, tidak ada yang setelah Nabi Muhammad, Rasul dan kitab setelah Al-Quran, tidak ada. Ya. Kemudian, wa anna tariqatahu tariqatu man qablahu. Tata cara metodenya adalah metode Nabi-Nabi sebelumnya. Dia tidak membawa yang baru. Wa ahwaluhu tunasibu ahwala man qablahu. Keadaannya sama persis dengan keadaan Nabi-Nabi sebelumnya. Rasul-Rasul sebelumnya. Wa ma ja'a bihi yushabihu ma ja'u bih. Yang dia bawa sama dengan yang mereka bawa. Li'annal jami'a haqqun wa sidqun. Karena semuanya hak dan benar. Wa huwa tanzilun min تنزيل وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيم والعزة العظيمة والحكمة البالغة, yaitu yang diturunkan oleh zat yang memiliki sifat uluhiyah, yang berhak disembah satu-satunya, yang memiliki sifat keperkasaan, kemahabesaran, memiliki sifat kemahabijaksanaan, puncak dari kebijaksanaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'al 'alami al-ulwiyyah al-ulwiyyi was-sufli mulku, bahwa alam semesta ini baik yang di atas maupun yang di bawah semuanya milik dia. Wa tahta tadbirihil qadari wasyar'i, dan berada di bawah pengaturan Allah, baik pengaturan takdir maupun dalam pengaturan syar'i. Wa annahul 'aliyyu bidzatihi, ini perhatikan tafsir yang tadi kita katakan bahwa kemahatinggian itu dari tiga sisi. Dari tiga makna, zatnya, kemuliaannya dan kekuasaannya. Kata Syekh Sa'di di sini, wa annahul aliyyu, ya. Ini dia tafsirnya. Wa annahul aliyyu bidzatihi wa qadrihi wa qahrihi. Satu, dua, tiga, seperti yang tadi kita uraikan. Bahwa dia maha tinggi secara zat, maha tinggi secara kemuliaan, qadar, maha tinggi secara kekuasaan, qahar. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Jadi bukan hanya kemuliaan dan kekuasaan saja Allah maha tinggi, sementara zatnya, sebagaimana diyakini oleh sebagian kaum muslimin, di mana-mana. Tidak, dia maha tinggi secara zat. Kata Syekh Sa'di di sini, wa huwal aliyyu bidzatihi wa qadrihi wa qahrihi. Al-azim, dan maha besar, alladzi min azamatihi, yang mana di antara tanda kemahabesarannya adalah ayat setelahnya. Ayat yang keempat, yang kelima nantinya, itu tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan seterusnya. Ini tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang diuraikan oleh Allah di ayat berikutnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Untuk malam hari ini kita
cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi صلى الله عليه وسلم sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi SAW, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب hari ini kita membahas bab man rafa'a sawtahu bil ilmi bikalam anil ilmi bil kalam anil ilmi, karena ilmu enggak mungkin dikeraskan karena sifat ya. Di bab ini sebagaimana yang telah sering ditegaskan oleh para ulama, Mas Arba'in, antum fokus enggak? Bawa buku enggak? Ada buku enggak ente? Ada. Kitab. Hah? Ente bawa kitab enggak? Siapa itu? Iya ente. Hah. Mana kitabnya? Coba. Oke. Ada yang belum punya kitab? Satu. Oke. Dua. Nanti ana bawakan antum ya. Ada lagi? Dua aja ya. Hah? Oh deh. Kalau enggak ada, ana punya stok di perpus ya. Dikasihkan ya. Besok Jumat depan sudah punya masing-masing. Bab ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama, fiqhul Bukhari fi babihi. Fikihnya Imam Bukhari itu selalu diletakkan di babnya. Berarti di sini boleh hukumnya mengeraskan suara ketika berdakwah, mengajar, bertadda ghadabuhu wa'ala sawtuhu. Dan di sini juga menunjukkan kerdilnya pemahaman orang yang membid'ahkan pengeras suara, mikrofon, mewujudkan al-ghayah. Dan itu masuk ke dalam kaidah al-ghayah atau al-wasahan. Ilmu itu seluas-luasnya dan perintah untuk mengeraskan. Dan wasilah sekarang pengeras suara itu lebih efektif. Makanya kalau dikit-dikit bid'ah, kenapa lo pakai mikrofon? Konyol banget. Tapi memang itu argumennya orang awam. Yang tidak perlu didengar karena singa yang hebat itu tidak pernah noleh dengan gonggongan anjing. Makanya adzan itu pakai mikrofon dengan dasar hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Abu Sa'id, aku melihat kamu itu suka kambing dan suka hidup di pedalaman. Makanya yang nemui tokoh pedalaman disengat oleh hewan berbisa, yang meruqyah siapa? Abu Sa'id. Ya, karena memang keliarannya ke sana dia itu. Ya. Itu makanya senang tinggal di pedalaman, ngembala kambing. Makanya ketemu di sela-sela pengembalaan itu sekelompok kambilah punya

ketua sukunya disengat apa hewan berbisa, kemudian diruqyah dengan Al-Fatihah. Makanya suratul Fatihah itu disebut dengan suratul ruqyah. Gitu. Wa idza kunta fi badiyaka wa ghanamika fa'adhan lissolah. Jika kamu berada bersama apa itu kambingmu dan di pedalamanmu, fa'adhan bissolah. Ini menunjukkan bahwa sholat jamaah itu tidak harus di masjid. Di mana aja. فَإِذَا أَذَّنْتَ بِالصَّلَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّأْذِينِ. Jika kamu azan, angkat suaramu. Berarti di sini sekencang-kencangnya. فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّأْذِينِ. Artinya, kita dianjurkan untuk mengencangkan suara. Dengan apapun, termasuk dengan wasilah. Andaikan zaman dahulu belum ada mikrofon, bikin gulungan apa, trompet atau apa, gitu. Allah, jadi suaranya lebih kenceng, gak apa-apa. Wasilah. Dan ini menunjukkan bahwa hal-hal yang kaitannya dengan mikrofon, itu wasilah. Makanya masuk ke dalam al-masalih al-mursalah. Karena masalih itu ada tiga. Al-masalih as-syar'iyah, ada al-masalih al-mursalah, ada al-masalih as-syakhsiyah. Masjid dikasih atap zaman Rasulullah dulu, belum ada kecuali atap tempat tidurnya ashabus suffah. Begitu juga belum ada tegel dulu. Bahkan debu, makanya kita dilarang man massal hasa faqat lagha itu. Kenapa? Karena potensi orang sedang khutbah main-main kerikil yang tanah ketika itu. Itu. Makanya termasuk dilarang sholat meratakan apa? Meratakan tanah, kerikil. Dilarang itu. Kemudian sekarang ditekel, dikasih keramik, bid'ah enggak? Al-mursalah, satu kemaslahatan yang tidak ada dalil larangannya dan itu al-mursalah, lepas. Ada dalil, contoh, ada enggak? Enggak ada. Anda orang punya skill, raja besar,

0: Entah yang tegam halul uqdatam min lisani. Rabbi syahli kepribadian semua murid. Jangkauannya sama. Dan gelar dirinya penjahat. Itu ya. Arim itu apa? Harami. Penjahat. Wallahu a'lam bishawab, saya mencari-cari sebabnya apa, belum dapat. Tapi beliau bangga. Dan ini dipanggil di dalam forum, dipanggil oleh muridnya, bahkan Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Nu'man Arim ibnu Fadl. Padahal namanya Muhammad. Kunyahnya Abu Nu'man, lakobnya Arim. Yang sudah kita jelaskan. Lanjut.
1: Qala haddatsana
0: Abu Awana, Allah, seorang ulama yang dinisbatkan kepada ibunya. Awana itu ibu. Si Ibnul Ulayyah, maaf. Bukan ini ya. Ini Al-Waddah Al-Yashkuri. Haddatsana Abu Awana. Maaf. Lanjut. Ini sud.
1: An Yusya.
0: Mahak di dalam sebagian riwayat Mahik. Dan ghairu munsharif. Karena ada al-alamiyah wal-ujmah. Dan sebagian ulama dijadikan masuk ke dalam munsharif, dia sifat, bukan alamiyah wal-ujmah. Taib.
1: An Abdullah qal.
0: Abdullah ibn Amr ibn al-As ini adalah guru Yusuf ibn Mahak. Dan dia ketemu banyak di antara sekian seorang bersama Rasulullah, dan beliau itu ditolak seperti Abdullah bin Umar di perang, beberapa perang awal ya, Badar, Uhud. Qala, lanjut.
1: Qala takhallafa 'annan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha.
0: Nah, Abdullah bin Amr bin As ini dikawinkan oleh bapaknya dengan wanita yang masya Allah berstatus dajjinah, cantik, masya Allah. Tapi masih muda, dan pautan antara bapaknya dengan anak itu dekat. Jadi enggak kecuali untuk ibadah, siangnya puasa, malamnya ibadah. Dan sangat kuat ibadah, makanya ditawari ibadah apapun sama Rasulullah, minta yang lebih, termasuk puasa. Tapi pada akhirnya, beliau ketika akhir hayatnya, sungguh indah kalau aku dulu terima saran Rasulullah. Makanya di situ, saddidu wa qaribu. Inna hadad dina yusrun, lan yushadda hadad din illa ghalabahu. Ya? Ahadun illa ghalabahu. Tidak. Pasti dia nanti yang kalah, kan? Dengar, kemampuan mulut antum untuk membaca Al-Quran ini batas. Masya Allah. Makanya antum kalau tidak biasa tahajud, itu sulit untuk membiasakan usia-usia. Karena semuanya itu turun. Makanya betul kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang umurnya melampaui 40, kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya, hendaknya menempatkan dirinya di neraka. Kenapa? 40 yang pertama serba kuat, serba lemah, serba sulit, gampang masuk angin. Dulu kan antum, ya belum dulu ya, nggak muda ya, naik motor dari Bekasi ke sini. Iya kan? Ke sini puncak. Kajian antum dengan kebodohannya. Bisa ngelarang dakwah antum dengan kebodohannya. Bisa larang antum sholat jamaah dengan kebodohannya. Makanya imaratus sufaha. Dan subhanallah, Rasulullah meneruskan konsekuensinya. Kalau sudah muncul imaratus sufaha, pasti yang kedua apa? Wa kathratus syurat, banyaknya centeng, pelindung, pengaman, bodyguard, pemimpin yang zalim. Yang termasuk hadis Rasulullah, sinfani min ahlin nar, diantaranya rijalun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar. Itu. Yang ketiga, wabai'ul hukmi, jual beli hukum dan kekuasaan. Dan clear itu. Kalau sudah pemimpinnya itu dungu, bodoh, dan tidak memiliki ilmu,

0: Meskipun profesor dokter banyak, tapi mengelola kekuasaan itu enggak ubahnya seperti orang bodoh. Oh, banyak penipu, banyak penjahat, banyak korupsi, banyak pencoleng. Itu sama aja kan pengelolaan orang-orang bodoh. Wa bai'ul hukmi. Insyaallah. Nah, wastighfafan bidima. Lihat. Merah konsekuensinya. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Hukum dijual belikan. Yang harusnya dihukum mati malah hidup. Yang harusnya hidup dihukum mati karena duit. Nah, yang keberikutnya apa? Wanash 20% tajwid sama makhraj. Sisanya apa? Adab. Udah selesai. Antum cek tuh kaidah musabaqah. Quran. Yuqaddimunahu, dia diunggulkan, ditokohkan. Ma yuqaddimunahu illa liyughannihim. Untuk sekedar nyanyi. Meskipun fikihnya, ilmunya rendah. Akhirnya hancur. Makanya Rasulullah mengatakan kalau sudah terjadi pada Bani Israel yang terjadi pada umatku ini, tunggu kehancuran apa? Idza kanatil mulku fi sigharikum wal ilmu, cek, kekuasaan dipegang kecilan di antara kalian, ilmu orang hinaan di antara kalian, kekejian zina didominasi gedongan di antara kalian. Kenapa, Pak? Karena zaman dahulu enggak mungkin zina kecuali budak. Dulu, zaman jahiliyah, itu yang terkenal zina itu siapa? Budak. Ya sekarang. Yang banyak selingkuh, yang punya duit. Punya kedudukan. Masallahu al-afiyah. Nah ini. Lanjut.
1: Takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakna wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawadda.
0: Oke, sebentar. Ini safar dijelaskan di dalam satu riwayat dari Mekah ke Madinah. Ini safar kemungkinan yang Rasulullah tidak dibangunkan kecuali matahari. Ya. Akhirnya wajar bergegas-gegas untuk melakukan semua prosesi sholat ini. Akhirnya apa? Ada yang basuhnya itu sekedar kena. Itu. Dan bahkan hanya sekedar apa? Ngusap. Rasulullah teriak kenceng. Faja'alna namsahu ala arjul. Lanjut. Wa nahnu.
1: Wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawadda. Faja'alna namsahu ala arjulina. Fanada bi'a'la sawtihi wailun lil'a'qabi minan nar marratain aw thalathan.
0: Masya Allah. Ini hadirin sekalian, maqam Rasulullah di sini adalah maqam ta'lim, maqam tablik. La yajuzu din nabi tarkul bayani indal hajah. Kan gitu. Tidak boleh bagi nabi meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Dan saat itu jumlahnya banyak. Makanya mengangkat suara bi'a'la sawtihi wajib. Wailun lil aqabi minan nar. Kenapa? Aslinya wudu itu isbagh. Yaitu apa? Sumul. Ya. Isti'ab. Ini ternyata cuma hanya sekedar ngusap. Akhirnya apa? Ada bagian-bagian yang tidak terusap. Makanya Rasulullah wailun lil aqabi minan nar. Li sahibil aqam. Li ashabil aqam. Sama dengan juga fas al qaryah, ay ahlul qaryah. Ya. Tuh.
2: Masya Allah. Ini pertama, Pak. Ada masalah begini. Kira-kira sah enggak? Ini. Wudunya orang ini. Dasarnya, dalilnya. Nah, ini istimbatnya, istidlalnya. Orang yang wudu seperti ini tidak sah. Dalilnya dari hadis ini. Cara antum istidlal gimana? Fadal.
0: Nah, kalimat wailun. Yaitu. Wailun itu doa buruk. Wailun lil mutaffifin alladhina idza ta'lu, kan gitu. Wailun likulli humazat.

0: تلو مازا ويل ويلون للأعقاب من النار. Nah, sekarang problematiknya gini, Ustadz Fauzi atau yang lainnya bisa dapat hadiah nih. Nah, enggak usah pakai undian nih, sekali-kali. Kalau kewajibannya mengusap kemudian dibasuh, sah enggak? Contoh mengusap kepala. Gitu. Ternyata saya siram, cukup enggak? Yujzi atau enggak? Yujzi. Oke. Okay. Ada lain? Yujizi wa aula, fadhal. Kalau enggak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Kasih alasan. Ayo, Pak. Masa enggak mau antum? Sombong banget, Pak. Enggak mau duit, Pak. Masya Allah. Anak aja mau.
1: Karena mengusap.
0: Begini kalau begitu ya. Kalau orang mandi junub berarti enggak usah wudu. Sama ini deh. Kalau wudu harus mandi junub. Iya enggak? Sekarang gini, antum wudu tok habis janabah, sah enggak? Sah enggak? Enggak. Tapi antum mandi junub tok habis junub tadi enggak wudu, sah enggak? Kana Nabi SAW la yatawadda ba'dal ghusli minal janabah, itu kata Aisyah. Rasulullah tidak pernah wudu setelah mandi junub. Kenapa? Karena logikanya yang besar aja hilang, apalagi hadas kecil. Pertanyaannya berikutnya, jangan gembira dulu. Nih, Fadal, silakan diterima, tapi nanti kalau nebak yang terakhir salah, anak ambil lagi. Kalau ini mandi Jum'ah, mandi Jum'ah bisa nggak ganti wudu? Nggak bisa. Kenapa? Karena bukan izalatul hadas, konteks Jum'ah itu. Beda dengan konteks janabah, izalatul junub, izalatul hadas, bahkan akbar, apalagi kecil. Tuh, Pak Muhammad, pertanyaannya spesifik ke antum, enggak usah ditolak. Kalau antum habis mandi, junub, kentut, wudu lagi enggak? Harus wudu enggak? Kenapa? Kan udah ada yang gede. Iya, kenapa? Karena itu kan hadas kecil, katanya tadi itu, hadas besar bisa mengalahkan, bisa menutup hadas kecil. Kan enggak harus wudu. Gimana Ustaz Fauzi? Iya. Yeah. Nah, itu kenapa? Kan intinya kan gini loh pertanyaannya Ustaz. Junub saya, hadas besar saya ini kan enggak batal. Enggak. Enggak batal kan? Dengan kentut enggak batal kan? Halo? Ngikuti enggak, Mas? Jangan Ustaz Fauzi aja, yang lain. Mas, dengan kentut, kencing, mandi junub, antum batal enggak? Hadasnya batal enggak?
1: Tidak batal.
0: Tidak. Kenapa? Harus wudu lagi? Karena hadas gadis besar itu bisa mengganti ketika prosesi dijalankan. Ya, ketika sekarang ini junub dijalankan, kalau pasca sudah enggak ada lagi hukum yang berlaku. Makanya kentut kencing habis itu kembali kepada masing-masing lakonnya. Kalau kencing wajibnya apa? Wudu. Kalau antum junub lagi wajibnya mandi. Karena ini tidak berlaku surut. Nah, itu kalau hukum kita berlaku surut enggak? Enggak ya? Kalau begitu, orang yang sudah dihukum sekarang umpamanya mati. Diputuskan hukum mati. Ternyata sekarang keluar KUHP baru, hukuman mati dicabut. Yang kemarin gimana? Yang hukuman mati dicabut otomatis? Tidak. Karena hukum itu sebetulnya enggak bisa berlaku surut. Paham? Itu. Gimana sih? Gak paham antum ngantuk ini. Mas, ana tanya sama antum. Ini hakim, seorang hakim telah memutus dengan putusan yang benar bahwa pengedar atau bandar narkoba dihukum mati. Ternyata KUHP baru umpamanya ini sekedar umpama, perumpamaan, atau kasus pidana yang lainnya tidak ada hukuman mati di Indonesia. Tidak diperlakukan hukuman mati di Indonesia. Pertanyaannya yang kemarin-kemarin dihukum bunuh, bahkan sudah dibunuh seperti Amrozi ya. Itu kampung gue itu. Jadi orang Lamongan itu mengerikan kadang-kadang. Jangan main-main itu ya. Ya. Apakah hukuman Amrozi yang dihukum bunuh atau mungkin belum dilaksanakan, dicabut, dibebaskan? Enggak. Sama seperti ini. Jadi hukum yang baru ini enggak bisa mengambil hukum yang kemarin. Itu kalau kaitannya berdalih. Kalau saya sekarang mengatakan musik halal. Enggak, haram. Menurut ulama halal. Nah, inilah yungqadul ijtihadu bil ijtihad. Tapi yungqad bid dalil. Dibatalkan dengan dalil itu. Hey, lanjut Ustaz Fauzi. Habis, taib. Sekarang istimbat daripada hadis ini. Yang pertama, fihi dalilun ala wujubil ghuslir rijlaini fil wudu, wajib membasuh dua kaki di wudu. Makanya gini Pak, ada satu kaidah, mana saja yang ketika tayamum tidak wajib dibasuh, diusap, ketika saat wudu enggak bisa dibasuh, dan enggak bisa diusap, Pak. Aduh, jadi enggak fokus sekarang lihat muka antum, Mas. Mas, ayo ulangi lagi. Benar enggak ya omongan gue ini? Manakala ketika tayamum menjadi anggota yang wajib diusap, maka selainnya tidak bisa diusap di luar tayamum. Benar enggak? Benar enggak? Bingung juga ya. Tangan, kaki bisa diusap masuk khufain. Tapi karena ada khufnya. Ya rata-rata ghaliban. Makanya enggak boleh ngusap tangan, enggak boleh ngusap kaki kecuali ada khufnya. Yang lain boleh diusap. Muka boleh enggak diusap? Atau keliru ya? Oh, keliru, kebalik. Kembali. Yang wajib diusap ketika tayamum wajib untuk dibasuh. Wajib muka sama tangan. Tapi selain itu bisa kadang diusap, kadang tidak sesuai dengan konteksnya. Seperti rambut, seperti kaki. Tuh. Ya. Yeah. Sama emang. Kok sama? Hey, gimana? Oke, okay, saya ulangi lagi, fokus ya. Yang harus diusap ketika tayamum wajib dibasuh ketika wudu. Benar enggak? Benar. Itu ya. Oh ya udah. Nah, oke. Okay. Anak khawatir ana yang error. Okay. Terus ada kaidah, Pak, kalau sholat itu yang batal keluar, kalau puasa yang batal masuk. Ini kaidah-kaidah kecil itu antum kuasai gitu ya. Kalau urusan sholat batal karena keluar. Jadi apapun yang keluar itu enggak membatalkan puasa. Umpamanya kentut, antum batal enggak puasanya? Enggak. Nah kalau puasa batal yang masuk. Umpamanya antum apa, makan, wudu batal enggak? Enggak. Itu. Tapi kalau sholat disuapin batal enggak? Karena ada hukum tersendiri itu ya, masya Allah. Intinya, لِأَنَّ الْمَسْحَ لَوْ كَانَ كَافِيًا لَمَا أَوْعَدَ مِنْ تَرْكِ غُسْلِ الْعَقِبِ بِالنَّارِ. Kalau cukup mengusap kaki, maka Rasulullah enggak akan mengancam dengan وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. Dan ini nanti kita akan bahas. Yang kedua, fihi wujubu ta'mimil a'dha bil mutahhir, wajib meratakan air ke seluruh anggota tubuh ketika wajib dibasuh. Pertanyaannya tadi Ustaz Fauzi tadi belum tuntas. Ustaz tadi itu orang yang harusnya kan ngusap nih kepala, tapi disiram, antum katakan cukup. Cukupnya ini cukup sah atau cukup disertai makruh? Ada tafsir, kalau dia ada unsur istihsana, ini pentingnya Pak. sama-sama hukumnya. Kalau ada disertai dengan istihsan atau ar-raghbah anis sunnah, maka bisa kufur dan batal karena murtad. Itu. Makanya ini dijelaskan Syekh Utsaimin. Oleh karena itu sama-sama saya apa? Umpamanya apa ya? Enggak sholat Jum'ah. Ada yang enggak sholat Jum'ah masih meyakini bahwa sholat Jum'ah itu wajib. Saya malas saja. Lebih ringan daripada orang yang sekarang ini sholat Jum'at tapi dia mengingkari kewajibannya. Ar-raghbah an sunnatil Jum'ah. Itu. Makanya hati-hati. Oke, sehingga kalau ada orang yang mengatakan sunnahnya itu disiram, bukan apa? Diusap. Itu beda. Makanya kenapa, Pak? Maskhul khuffain itu sampai dimasukkan bab akidah oleh para ulama. Padahal itu fikih. Karena ada yang menjadikan itu syiar di tengah kebid'ahan mereka. Bahkan mereka istihsan bahwa enggak ada sebaiknya, enggak apa, bukan sebaiknya, tidak ada syariat maskhul khuffain. Diingkari. Makanya dimasukkan bab itu ke dalam bab kitab atau kutubus sunnah. Kitabus sunnah semua hampir ada. Maskhul khufain itu bagian daripada manhaj ahli sunnati wal jamaah. Karena sudah menjadi ciri khas ahli bid'ah di dalam melawan ahli sunnah. Makanya antum sholat jamaah, qiyamul lail, tahajud, enggak ada masalah. Tapi kalau ada keyakinan istihsan, maka masuk ke dalam apa yang telah ditaqidkan oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu yang tidak dianggap baik oleh syariat, telah membuat syariat. Jum'ah bagus kok. Bahkan ciri khas daripada pondok IHBS, anak-anak selalu sholat duha berjamaah. Di istihsan. Bahkan dimasukkan ke dalam aturan. Bahkan ada ancamannya. Yang terlambat dari sholat jamaah duha, kena poin. Nah, ini masuk istihsan, hati-hati. Yeah. Mana guru-gurunya? Kepala sekolah. Wajib qiyamu ini tahajud berjamaah. Wajib sholat duha. Atau minimal dengan bahasa harus. Yang tidak ikut sholat duha kena poin. Lebih parah lagi, tahlilan diwajibkan. Wow, itu istihsannya dari super setan itu. Ya? Kenapa? Udah bid'ah. Nah, yang sunnah aja, Pak. Itu apa namanya? Duha. Diwajibkan aja salah. Masuk ke dalam man istahsana faqad syarra'a, apalagi diwajibkannya tahlilan yang itu merupakan satu man amila amalan laisa alaihi amruna fawa raddun. Itu hati-hati di sini. Yang ketiga, ta'limul jahil wa irsadihi, kewajiban mengajarkan orang yang bodoh. Ya? Dan menunjukkan kepada kebaikan, membimbing mereka itu wajib. Jadi anak-anak yang sekarang belajar di sini, ketika melakukan kesalahan antum tegur. Contoh yang sering terjadi di anak-anak kita yang butuh teguran dan enggak perlu capek. Anak temukan sering anak-anak itu kalau nguap enggak nutup. Sampai kayak buaya. Ya, Bu. Ya, buaya itu. Enggak boleh, Pak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'." Jika di antara kalian nguap, ditutup sebisa mungkin. Bahkan kalau sampai bunyi ngik, itu fa inna syaitan yadhak, setan ketawa. Itu diketawakan. Itu antum tegur, tutup. Antum, Pak. Lebih utama negor ini daripada antum negor ngantuk. So topik ya. Ustaz ya. Ngantuk perlu ditegor. Tapi lebih daripada itu bentuk. Makanya ada bentuk muka manusia yang paling tidak baik. Paling tidak apa? Apa sih, Pak? Paling tidak paling jelek, yaitu muka marah sama muka menguap. Makanya bukti dalilnya enggak ada satupun orang selfie menguap, selfie marah. Itu selfie marah enggak ada. Jadi apalagi selfie menguap. Antum kasih contoh di kelas menguap mangap udah bunyi aduh fa inna syaitan yadhak. Auzubillah itu ta'lim irsyad. Termasuk buang sampah sembarangan tempat. Antum tegur. Pokoknya tegur sapa agama ini kita biasakan gitu loh Pak. Jangan cuma tegur sapa duniawi. Udah makan belum? Oke. Ngopi enggak? Bagus. Tapi mas, jangan isbal. Mas, kenapa jenggotnya dicukur? Mas, kenapa terlambat sholat jamaah? Itu lebih utama alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Itu kalau teguran mas belum kawin udah kawin belum itu agama apa dunia itu ana nego antum. Nah, antum mau kawin enggak? Ana dapat banyak pesanan ini. Itu ya. Oke, nanti siapa aja yang mau nikah, maju ke saya. Nah, ada satu ini. Dalam waktu dekat. Insya Allah. Itu tegur agama. Agama. Karena pernikahan itu, ya ma'asyallah sabab. Nikah itu penting. Rabi al-jasadu yu'adab dari hadis ini, kita kasih kesimpulan hukum, jasad itu nanti termasuk ikut disiksa di akhirat. Dari sinilah ya ikhwan, kenapa Imam Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan Ibnu Rusy sama Ibnu Arabi. Di dalam kitab Talbisul Jahmiyah sama kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli Wan Naqal. Kenapa? Karena Ibnu Rusy terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran itu ada dua unsur, unsur dohir sama unsur batin, dan batin tidak selalu sesuai dengan yang dohir. Dan orang awam kewajibannya mengikuti batin kalau mentakwil kafir, orang alim kewajibannya mengikuti yang batin kalau tidak mentakwil kafir, kata Ibnu Rusy. Itu. Sama juga Ibnu Arabi. Karena pengaruh filsafat. Makanya kemarin, kenapa Imam Ibnu Jauzi mengatakan sumber kesesatan agama adalah masuknya penumpang gelap ke agama dua, yaitu filsafat sama rohbaninya. Ya, filsafat, kata orang Sunda. Filsafat. Bukan filsafat, ya. Filsafat. Kenapa? Karena filsafat ngerusak ilmu, rohbaniyah ngerusak amal. Dan munculnya kebid'ahan dua-duanya dari situ. Makanya ahlul kitab itu muncul kebid'ahan karena masuknya filsafat ke agama. Pertama utama apa? Batalmus memutuskan tentang masalah apa puasa pakai hisab itu. Yang ketika agama Kristen diambil alih oleh Konstantinopel, makanya Kristen itu ada tiga aliran, aliran yang Konstantinia, aliran Yakubiah, dan aliran satu lagi Nestoria. Itu soal masalah Isa itu Tuhan atau tidak, itu polemik berabad-abad. Tiga kelompok ini sampai pecah-pecah dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, iftaraqat ahlul kitab ala sintain wa sab'ina firqatan. Itu. Gimana Pak Agus? Ngikutin enggak Pak Agus? Ya, anak, makanya Pak, saya itu kadang-kadang heran ya. Heran saya itu sampai detik ini penasaran gitu loh. Kenapa rata-rata dosen-dosen di universitas-universitas tadi Islam, kalau sudah bicara satu Islam, tokoh yang diunggulkan siapa? Ibnu Sina, Ibnu Rusy. Kayak gak ada orang. Padahal Masya Allah, ilmuwan kita, peneliti kita, ulama kita itu ribuan. Antum cek aja. Apalagi kalau sudah bicara masalah ilmu filsafat, yang keluar siapa? Filsafat Islam yang keluar siapa? Ibnu Arabi, Ibnu Rusy. Itu aja. Ya, kadang-kadang Abu Hamid Al-Ghazali. Dan lucunya, Ada orang yang mensejajarkan, mengakorkan Ibnu Abu Hamid Al-Ghazali dengan Ibnu Rus. Padahal dia itu nyerang habis-habisan Ibn Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Tahafutut Tahafut. Kenapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah? Karena dia itu mengalami langsung bagaimana dijadikan pesakitan batiniah. Sampai dia menulis kitab apa? Fadha'ih Al-Batiniyah. Abu Hamid Al-Ghazali sampai beliau itu pindah dari Khorasan ke mana? Ke Baghdad, ke mana? Ke Suriah. Karena itu, Pak. Karena diancam mau dibunuh. Makanya setelah nyampe Suriah, kemudian Damaskus, lalu dia tafakur khulwah bertahun-tahun di Masjid Umayyah. Enggak kemana-mana. Ya, semati seperti itu. Maka akhirnya membuahkan kitab Ihya Ulumuddin itu. Makanya hadisnya enggak karu-karuan. Karena hasil apa mimpi, hasil ilham, hasil macam-macam. Makanya campur aduk antara ini antu. Tapi tetap beliau itu anti ilmu kalam, anti filsafat. Makanya para ulama mengatakan bahwa Abu Hamid Al-Ghazali taubat yang akhirnya kembali ahli sunnah wal jamaah dengan dalil dia menulis kitab sebelum wafat 51 hari Iljamul Kalam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Makanya beliau mengatakan di dalam kitab itu kan Al-Haqqus Sharih. Itu kan? Tidak ada satu kebenaran yang terang benderang kecuali kebenaran yang mengikuti madhabu salaf, madhabu sabah, as-sahabah wa tabi'in. Dan kitab satu ini enggak pernah ditengok di pondok pesantren. Apalagi dibahas. Hajib. Iljamul awam an ilm. Apalagi di kampus. Kalau di kampus ini dikaji, wah top marko top itu, Pak. Itu. Makanya saya itu mau kuliah S1, S3 itu jurusan filsafat. Sekalian serang-serangan gitu, walaupun gak lulus gak apa-apa. Dengan gitu. Karena kemarin itu yang penting lulus. Walaupun alhamdulillah dapat komlot, dapat Scopus, itu lulusan terbaik tingkat kampus. Wah, kan lumayan. Nanti aja kalah. Padahal gue lebih tua. Gimana tuh? Nah, ini jurusan filsafat UI gitu kan enak. Itu. Wah, itu nanti pengen. Karena tidak bisa membantah sesuatu kalau kita itu tidak masuk menyelaminya. Makanya kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Ana aneh. Empat madhab itu, Pak, mengatakan semua filsafat itu sesat. Filsafat itu tidak layak untuk dipelajari gratis saja enggak mau apalagi ente bayar. Gitu loh. Antum cek. Ya contoh gini, Pak, Masya Allah. Ya. Kemarin ada debat itu yang antara Aswaja sama Wahabi Salafi katanya. Tentang masalah istiwa itu. Wah, aduh, mangkel saya yang dengar itu. Lihat. Aduh, kalau memang Pak, betul, Pak, kalau debat itu dihindari. Makanya saya ketika debat terakhir dengan itu, Pak Kiai siapa tuh? Pak Kiai itu di ini, habis itu banyak undangan, bahkan besar-besar. Bahkan ngundang lagi tingkat nasional. Ana tolak semua. Karena enggak ada banyak faedah. Yeah. Contoh ketika mengatakan dia bahwa Wahabi Salafi mengatakan Allah menempati arasy. Kenapa enggak dibantah sebutin empat madhab ini yang mengatakan Allah itu di mana-mana? Siapa? Enggak ada. Itu. Coba ketika antum doa, ngangkat kemana? Begini. Rabbana atina. Karena mungkin di belakang juga. Dan ajaibnya loh, Pak. Ketika mereka menjelaskan tentang rahmat Allah, yang baru aja ngomong Allah di mana-mana, tangannya begini-begini. Lucu, ajib. Tangannya ini lebih cucu dari mulutnya. Kita harus minta rahmat kepada Allah. Itu. Padahal baru ngomong Allah di mana-mana. Nah, pertanyaan kan juga begitu. Di mana-mana itu tempat apa bukan tempat? Tempat. Lebih enggak jelas di samping kanan kiri. Dan kalau kita ditanya takwil, enggak ada takwil. Allah bersemayam zat-Nya di atas aras, ilmunya di mana-mana. Nas surat Al-Hadid. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa la ya'lam itu wa huwa ma'akum na apa ilmunya ya'lamu ma ya'ruju fis sama wa ma yanzilu minha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'malun basir. Udah. Iya ya. Oke, Ustaz Fauzi silakan tanya. Oke. Yang lainnya silakan.
2: Bismillah. Ya. Syukran Ustaz atas ilmunya. Izin bertanya Ustaz terkait amalia kunut subuh Ustaz ya. Ada riwayat dari Abu Malik Al-Asja'i ketika ditanya ya. Anaknya ditanya anaknya, beliau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terkait kunut subuh Ustaz.
0: Iya.
2: Dan beliau mengatakan bahwa ini muhdats gitu Ustaz. Ya. Artinya bid'ah. Kita menghukumi bahwa itu bid'ah gitu. Tapi kenapa ulama ada yang mengatakan itu perkara khilafiyah ijtihadiyah gitu Ustaz. Padahal ini kan beliau ini sahabat itu Ustaz. Sahabat itu kan merupakan hujah juga gitu Ustaz. Kenapa ulama mengatakan itu ijtihad atau khilafiyah gitu Ustaz? Syukran Ustaz.
0: Enggak, yang mengatakan ijtihadiyah siapa?
2: Orang lihat Ustaz di sosmed.
0: Ini memang penyakitnya sosmed begini. Begini Pak, khilaf itu ada dua macam. Ada al-ikhtilafus sa'igh, ada al-ikhtilaf ghairu sa'igh. Atau dalam bahasa lain, ikhtilafut tadad wa tanawwu'. Ikhtilafut tadad memang ada, tetapi tidak pernah bisa didukung dengan dalil kebenaran. Maka itu tidak kita akui. Contoh khilafnya Syiah dengan ahli sunnah tentang nikah mut'ah. Ya? Khilafnya orang-orang liberal tentang halalnya riba kalau sedikit. Ya, ada pendapat-pendapatnya nih, khilafnya para ulama tentang masalah halalnya musik. Kalau kita usut dari sahabat tabi'in sedikit kecil, bahkan enggak ada yang mengatakan halal satu pun. Ulama-ulama dari abad aw apa namanya, mungkin 500, 600 seperti macam Ibnu Hazm, itu pun ganjil. Kebanyakan mengharamkan. Itu. Anehnya dulu enggak ada musik, mereka enggak banyak yang menghalalkan. Sekarang banyak musik, banyak pemakai, penikmat musik, banyak yang menghalalkan. Ajib ini. Setannya di mana? Sebetulnya.

0: فتنة للذين كفروا للذين ظلموا. Kufur orang zalim akhirnya mengatakan seakan mereka benar, kita salah. Orang kafir mengatakan seakan kita salah, mereka benar. Gitu. Dan seterusnya. Jadi khilaf itu ada tadad, kontradiktif, ada tanawu, variatif. Itu aja. Tadi makanya di sini kaidah la yunqadul ijtihadu bil ijtihad walakin yunqadu bid dalil. Jadi ijtihad itu tidak bisa dibatalkan karena ijtihad, bahkan bisa dibatalkan dengan dalil. Gitu ya. Kan banyaknya orang-orang awam atau kalangan mereka-mereka yang ustadz tapi kelas-kelas YouTube, kelas mungkin kelas lokal, suka kan begitu. Kenapa Anda menghalalkan musik? Kan ada ulama yang membolehkan. Selalu gitu. Terus apa lagi? Yang suka kan ada ulama yang membolehkan. Apa lagi? Suka. Bang konven kan ada ulama yang membolehkan. Seperti itu dengan mudah, kan ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Kan ada dalil, gitu loh. Terserah mau halal apa haram, mau boleh atau enggak, kan ada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang menjamin tidak sesat itu kan cuma dua. Taraktu fikum amrayni, apa? Ulama? Enggak. Apakah sekarang ini fatwa? Tidak. Kitabullah wa sunnati. Bahkan Imam Malik aja mengatakan kan, Pak, kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang itu bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini. Siapa? Rasulullah. Makanya Pak Abdullah ibnu Abbas ketika menyampaikan penjelasan dari dalil-dalil, dibantah dengan ucapan Abu Bakar, Umar aja marah. Hampir-hampir batu siksaan turun dari langit menimpa kalian. Aku bilang qala Allah wa qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Apalagi Syafi'i, apalagi Abu Hanifah, apalagi Buya Ajengan Kiai. Itu. Wallahu a'lam. Silakan.
1: Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat dibahas ya terkait dengan bahayanya Imaratus Sufaha, Ustaz. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana seharusnya sikap seseorang yang memiliki kompetensi atau kafaah dan dia memiliki amanah ya untuk memimpin yang sebenarnya layak, Ustaz, tapi justru dia enggan mengambil jabatan tersebut. Sementara orang yang belum memiliki kompetensi justru berlomba-lomba untuk mendapatkannya, Ustaz. Nah, dalam konteks ini, apakah ia tetap boleh memilih untuk mundur atau justru memiliki tanggung jawab, Ustaz, untuk maju demi menjaga amanah dan kemaslahatan? Selanjutnya kedua, Ustaz, ini hadis sebelumnya, Ustaz. Ini terkait dengan amanah. Nah, ketika seseorang mengemban dua amanah sekaligus, Ustaz, misalnya di sini asatidah, ya di satu sisi lain mereka menjadi ibu atau bapak dari anak-anak, yang dimana kondisi keduanya berjalan bersamaan, Ustaz, dan sama-sama membutuhkan perhatian, Ustaz. Di satu sisi dia memiliki kewajiban untuk keluarganya, dan di satu sisi juga ia memiliki amanah di tempat kerjanya yang menunjukkan profesional, kedisiplinan, tanggung jawab, dan membina para santri. Nah, dalam kondisi ini, Ustaz, kedua amanah tersebut bertabrakan, Ustaz. Apalagi asatidah yang di malam, ya, Ustaz, ya. Dan keduanya membutuhkan kehadiran kita, Ustaz. Nah, mana yang seharusnya lebih didahulukan? Begitu juga bagaimana seharusnya seorang asatidah menyikapi kondisi tersebut agar tetap dapat menunaikan hak keluarga sekaligus menjaga profesionalitas dan amanah di tempat kerja itu, Ustaz. Syukran jazilan.
0: Baik. Makanya ada faedah keempat, keenam tadi kelima. Kelima belum ya? Raf'us sawt tadi. Fil munadhara bil ilmi, bolehnya mengeraskan suara ketika di dialog, debat, ceramah, macam-macam. Nah, yang keenam, al-alim wajib mengingkari ketika sunnah-sunnah atau syariat dilanggar, wajib.

0: antum diem dosa. Antum diem termasuk setan bisu. Syaitonun akhros. Setan bisu. Kalau setan kepeng kan ini, ada lagi setan bisu. Ya, antum ingkari. Nah, ulama itu juga tidak bisa didapatkan dari SK pengangkatan, dari pemilihan secara aklamasi, dan dari apresiasi massa suara terbanyak. Itu bukan kriteria ulama. Makanya setelah diangkat jadi ini itu baru dikatakan ulama. Itu namanya ulam filma. Tahu gak ulam filma? Pasti yang dicari kutu, uket-uket, gitu. Ulama itu gak pernah mengenal SK pengangkatan, jabatan tertentu. Apalagi suara aklamasi menunjuk pemilihan yang sudah disepakati, suara terbanyak gak ada itu. Itu hanya sekedar jabatan sesaat. Ulama jabatan abadi bahkan dibawa mati. Makanya ciri daripada Allah ketika menetapkan ulama bukan semua itu, tapi innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u khasyah. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Makanya Pak, Masya Allah ya, ulama akhir zaman itu dikatakan oleh Ali syarru ahli dhalika zaman. Akhwafu ma akhwafu alikum minal a'immatil mudhillin. Mereka yang berdiri di pintu-pintu penguasa, istana penguasa. Makanya Rasulullah mengatakan, man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Wa man istada ghafal, siapa yang tukang mancing lalai. Wa man waqafa abwabas sultan uftutina bihi, siapa yang berdiri di pintu-pintu istana penguasa, dia akan terfitnah. Makanya manhaj salaf di dalam masalah bermuamalah interaksi dengan penguasa, mendekat bukan untuk menjilat, menjauh bukan untuk bukhat, tapi menghindar dari fitnah. Apalagi Rasulullah mengatakan, inna sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya orang paling bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Hadisun sahih. Wallahu'alam. Gitu Pak. Yang kedua, saddidu wa qaribu. Makanya Masya Allah bab hadis ini besar. Saddidu wa qaribu. Kenapa? Karena selagi istri antum juga mengabdi. Saddidu wa qaribu. Dan di sini harus ada fleksibilitas. Oleh keduanya ada kesepakatan-kesepakatan. Karena di sana ada pengabdian besar. Ada jasa besar. Ada hal-hal yang kita ingin suguhkan ke umat. Siapa sekarang yang akan merawat anak-anak umat yang sekarang ini di dalam juru finhar? Fanhar bihi bisa. Karena pergaulan. Kalau kita tidak siapkan pendidikan pesantren yang representatif dan protektif, coba bayangin Pak sekarang. Lingkungan apa yang tidak siap untuk menghancurkan anak-anak kita? Antum cek, bahkan hidup di negeri kita ini persis seperti ngeletakin bolu di tong sampah. Awet apa busuk? Antum tahu sendiri jawabannya. LGBT setiap detik bukan saat siap untuk menghancurkan anak kita. Narkoba Pak, itu hanya SDM, selamatkan diri masing-masing aja. Kalau enggak lewat. Belum lagi pengaruh ini, HP macam-macam. Nah, orang-orang tua muslim ini dengan dengan keterbatasannya ku anfusakum wa ahlikum nara, mencoba untuk mencari tempat dapat sekuler, pondoknya hancur. dapat sekolah yang Islam, tetapi sekarang ini ternyata milik orang-orang yang sekarang siap untuk menghancurkan akidah anak kita. Entah itu Islam Nusantara, entah itu liberal, entah itu macam-macam. Alternatifnya apa? Sementara anak ini Pak Endra punya sekolah berapa nanti? Di ACC? Coba bayangkan Pak, 280 sekolah. Ini kita bikin rata-rata satu sekolah berapa murid kira-kira? 200 ya. 200. Kita bikin 200 lah. 200 kali itu berapa coba? Berapa? 200? Hah? Coba itu yang benar, Mas. Antum ngitungnya jangan ngantuk. Itu, mentang-mentang enggak ngitung gaji lo, enggak pakai ngamatan. Ayo, baik. Coba dari 270 juta sekarang bangsa Indonesia yang kita rawat itu enggak ada 56 ribu, ada enggak 1%, Pak? Ya Allah, Pak. 1% aja enggak ada yang kita selamatkan untuk bisa paham agamanya. Nah ini kalau makin tenggelam sekolah salaf, makin terjadi. Kemarin ada survei, hasil survei ditemukan orang Muslim yang sholat di Indonesia itu cuma berapa? 36%. Jangan-jangan data mayoritas umat Islam itu setiap tahun turun 2-3%. Yang antum bangga umat Islam Indonesia 80, jangan-jangan cuma tinggal 65. Dari 65% itu yang sholat 38%. Dari 38 atau 36% itu yang faham sunnah kurang dari 1%. Terus IHBS tutup. Nah, sementara kita dibenturkan oleh fakta maslahat. Nah ini masalih mursalah, kalau anak-anak perempuan ini diajar laki-laki rata-rata kurang ajar, paham gak? Makanya ada SOP ketat. Kita butuh pengajar secara spesifik, terutama apa? Tahsin tahfid, karena harus praktik. Coba-coba lihat mulut saya mengucapkan zal. Coba-coba praktek. Saya lihat. Zal. Yakin antum gak fokus makharijul huruf. Ma yakhruju minhal huruf. Nah itu. Yaitu syafatain. Itu ma yakhruju minhal huruf. Itu sementara antum ta'lim pakai pakai online juga. Sampai hari ini Pak, tolong dicamkan, online daring dan teknologi Zoom bukan sarana untuk pendidikan, tapi hanya menyampaikan informasi, titik besar informasi dong. Sementara pendidikan yang benar adalah pendidikan yang transformatif, yaitu satu, kita sebagai guru menjadi teladan. Kedua, menjadi penegak aturan. Ketiga, menanamkan nilai. Keempat, membentuk sikap. Kelima. Kelima, halo. Maksud saya dok ini. Yukhrijuhum minad dhulumati ila nur, itu loh Pak. Enggak bisa dengan cara daring, itu enggak bisa. Yukhrijuhum minad dhulumati ila nur dengan Zoom itu enggak bisa. Dalilnya bukti jelas kok. Ketika saat Zoom anak itu mengselap, dimatikan, ternyata tidur. Menjadi teladan, menjadi motivator, menanamkan nilai, membentuk aturan, membentuk sikap, menegakkan aturan. Ini wajib pada guru yang transformatif. Nah, buktinya antum sekarang menghalau anak tidur aja gak bisa kok di Zoom itu. Eh, jangan tidur, enggak Pak, aman, aman lagi. Video dimatiin, tidur. Itu. Makanya YouTube itu bukan tempat untuk majlis ilmu. Man majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, itu majlis. Madrasah YouTubiyah, madrasah Facebookiyah, itu bukan madrasah sahihah. Itu loh, ya. Oke. Jadi dorong tetap, Masya Allah, ya. Makanya saya berterima kasih kepada Masya Allah, di sini ada pasangan suami istri ideal. Itu ngajar, mengabdi, tanpa banyak bersuara, tapi banyak untuk melakukan jasa. Ya. Jangan jadi suami istri kompaknya cuma makan jengkol tok gitu loh, Mas. Kompak ngajar, kompak ngasih ilmu pengetahuan. Enggak ada masalah suami ngajar bahasa Inggris, istri ngajar bahasa Arab gitu loh. Suami ngajar kimia, istri ngajar tahfidz, enggak ada masalah. Semua ilmu bermanfaat kok. Ada lagi? Ya, Masya Allah, Pak Said.
1: Ya, taib jazakumullah khairan.
0: Pertanyaannya menakutkan.
1: Ya, Sat, ingin bertanya berkenaan tentang Abdul Hamid Al-Ghazali, Sat.
0: Ya.
1: Tadi dibahas bahwasannya pasca kegundahan beliau menghasilkan karya buku Ihya Ulumuddin, Sat.
0: Ya.
1: Bagaimana pandangan ulama tentang buku tersebut? Karena di 16 tahun yang lalu saya pernah mendapatkan statement jika membaca buku Ihya Ulumuddin tidak berurut nanti gila, Sat. Hingga akhirnya ketika itu saya punya 12 atau 14 jilid, iseng-iseng saya buka, Sat. Saya dapatkan dari buku tersebut mengedepankan hadis do'if itu lebih baik daripada mengedepankan akal. Saya berpikirlah, bukannya itu sama. Nah, dari situlah 12 buku tersebut saya hilangkan dari rak buku saya, Sat. Syukran, Sat. Assalamualaikum.
0: Pertama, Masya Allah, ini ana ingin baca secara tekstual komennya Imam Az-Zahabi terhadap Abu Hamid Al-Ghazali. Cuman waktu. Jadi kesimpulannya begini. Kita sebagai orang yang objektif menilai Ihya Ulumuddin ada kebaikannya. Tapi keburukannya, racunnya, dan bahayanya lebih banyak. Oleh karena itu, saya sarankan. Bagi orang yang bisa memitigasi dan menseleksi, silahkan itu diletakkan di perpustakanya, apalagi sekelas antum, gak usah dibuang. Menjadi dokumen yang orisinil bahwa kalau kita ditanya tentang isi Ihya itu apa, antum bisa menjelaskan. Bagi yang ingin mengambil faedah, ambillah dari kitab-kitab yang sudah mensari. Di antaranya, yang mencoba untuk mensari yang kita anggap paling apik adalah sarinya Jamaluddin Al-Qasimi yang judulnya Mau'idhatul Mu'minin. Terus kemudian ada lagi itu yang apa? Enggak, terus di Mukhtasar Minhajul, itu sebetulnya dari situ semua, Pak. Minhajul Qasidin, terus di Ikhtisar lagi menjadi Mukhtasar. Jadi semua ini dari kitab tersebut. Itu sudah dipilih hadis-hadis yang sahihnya, sudah dipilah pemikiran-pemikirannya, dan otomatis tasawufnya. Di situ bahkan beliau mengangkat kisah Abu Yazid Al-Bustami yang ingin menjadi orang ikhlas, tunduk, tidak pamrih orang, maka caranya dengan apa? Menghinakan diri di depan makhluk. Di jalan, apa, di pasar dengan pakaian yang compang-camping. Kemudian di kalungnya itu ada kalung buah jauz. Makanya ada namanya Ibnu Jauzi. Karena di depan rumahnya ada pohon al-jauz. Kalau ada orang yang ledek, jangan marah, bahkan kasih satu buah itu. Dengan cara seperti itu, dia akan hidup tanpa pamrih manusia, ikhlas, dan tidak akan sakit hati atau mempertimbangkan ini itu karena omongan orang. Kan ini cara-cara ospek ya. Makanya ospek mungkin ngambil dari sini tuh ya. Itu. Bahkan untuk sampai kepada tingkatan tasawuf, orang itu bisa menempuh cara dua. Satu, cara dengan zikir. Kedua, dengan cara apa? Menyiksa diri. Zikir itu juga bertingkat-tingkat. Ada zikir syariat paling rendah, kemudian zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat, ada zikir gaib. Nah, ini semua ada di sela-sela kitab itu. Makanya dipilih oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Gitu. Cukup? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM Hafidhullah Ta'ala, dengan tema adab menyampaikan ilmu dengan tegas dan bijak. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, dengan berakhir kajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum dengan program-program acara di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan dari kajian kita simak menjadi tambahan ilmu, dan mudah-mudahan dari yang dapat kita amalkan Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ana pamit undur diri dari ruang dengar antum semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan galvan kami, dan setelah ini kita akan dengarkan murotal dari Qori Syekh Iman Al-Mansuri di Surah Ar-Rum, dan diakhiri nanti dengan Azkar An-Naum, zikir sebelum tidur. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Banyak orang kita tahu begitu meninggal, ketika tidur nggak sempat baca la ilaha illallah. Dan itu yang jarang kita pikirkan ya. Gimana kalau kita meninggal pas tidur? Lalu pembicaraan terakhir misalnya sebelum tidur tentang bola. Banyak orang bicara tentang bola tidur, meninggal. Nanti kalimat terakhir tentang bola. Pembicaraan terakhir tentang game online. Jadi sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir game online. Ada sebagian orang sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir sebelum dia tidur, sepeda. Jadi bicara tentang sepeda segala macam. Tidur, pas tidur meninggal dia tidur. Berarti pembicaraan terakhir tentang sepeda. Subhanallah. Ada orang sebelum tidur pembicaraan terakhir lagi ngumpul-ngumpul tentang perempuan. Subhanallah. Tentang perempuan. Terus tidur meninggal pada saat itu. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Tetapi Rasulullah mengatakan fa innaka in mitta min lailatika mitta al fitrah. Kalau kau meninggal di malam itu dan kau baca ini terakhir, engkau meninggal di atas Islam, engkau meninggal di atas tauhid, engkau meninggal husnul khatimah.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya main-main tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka, pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: ضرني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

0: ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah cangkuni udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari

0: Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar as-sabah. Min adhkar as-sabah.
3: Asbahna wa asbah al-mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
4: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
3: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
4: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
4: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
4: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku. Aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
4: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
4: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
4: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
4: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih, 'adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata 'arshihi, wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih, 'adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata 'arshihi, wa midada kalimatihi.
4: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi tiga kali.
3: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
4: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi satu kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih,
4: Maha suci Allah aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
4: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
5: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan waktu pagi ini dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Quran al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis, bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhul Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu, thumma yusalli raka'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran. Terlebih ya akhi di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat tidur subuh, ya. karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Safiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Safiyah. Didapatinya Safiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Safiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, "Mazilha huna? Engkau masih berzikir di sini dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi?" Kata Safiyah, "Iya." Kata Rasulullah, "Tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah adada khalqih sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih seberat arasnya, wa midada kalimatih sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa sendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah, ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal soleh, membuka hari dengan amalan soleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis sa'ah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM. Radio Hidayah kembali mengudara pagi ini ba'da salat fardu subuh. Mudah-mudahan salat fardu subuh yang baru saja kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan juga taubat kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa ruang dengar Anda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di tengah-tengah keluarga Anda. Dan tentunya kami jumpai Anda di pagi hari ini dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, Allah beri kesabaran, Allah angkat derajatnya, dan tidak ada sakit setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang baru saja mengalami musibah, baik kecelakaan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda, atau mungkin kehilangan yang lainnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di sisi lain ada yang kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, kebahagiaan di tengah-tengah Anda, dan baru saja mendapatkan tambahan ilmu, tambahan rezeki, baru saja mendapatkan jodoh, baru saja mendapatkan keturunan. Apapun yang sudah Allah berikan kepada Anda, mari bersyukur agar Allah tambah nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita. Baik kaum muslimin muslimah, apapun keadaan dan kondisi kita, mari kita bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita sebagai hamba. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali awali dengan zikir pagi ya. Kita sudah mendengarkan tadi rangkuman zikir pagi. Mudah-mudahan kita tidak lupa melaksanakan sunnah yang satu ini. Edisi lembar kerja hari Jumat tanggal 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan Jumat pagi tanggal 9 Oktober 2026. Baik kaum muslim muslimah yang mengawali harinya ya sudah bersiap-siap menuju kantor, baik instansi pemerintah, instansi swasta, yang sudah buka usahanya, sudah buka dagangannya, mudah-mudahan Allah berkahi perdagangan perniagaan Anda. Dan bagi Anda ibu rumah tangga mungkin sudah mengawali siap-siap di dapur, dan juga tentunya adik-adik pelajar yang saat ini masih pembelajaran jarak jauh ya, atau PJJ di Pekanbaru. Kembali kita mengajak Anda semuanya agar kita terus memanjatkan doa-doa kita di waktu-waktu yang mustajab ya, agar Allah kembali angkat musibah yang melanda negeri kita, khususnya Pekanbaru tercinta yang diselimuti awan tebal. Dan kemusibah-musibah tidak ada daya upaya kita, hanya Allah yang bisa mengangkat musibah tersebut. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, di kesempatan pagi hari ini kita akan dengarkan kajian yang berjudul Jalan Kemenangan Ahli Ilmu. Jalan Kemenangan Ahli Ilmu. Ya, diambil dari pembahasan Al-Imamatu Fiddin oleh Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi hafizahullah taala. Baik, sebelum kita dengarkan Jalan Kemenangan Ahli Ilmu, kita bacakan dulu beberapa informasi pelaksanaan sholat Jumat, kajian rutin, majelis taklim, daurah, tabligh akbar, dan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang sudah dikirimkan oleh pengurus masjid masing-masing, pengurus kajian, majelis taklim. Baik, kita awali dengan info-info pelaksanaan sholat Jumat ya. Yang pertama, informasi yang sudah masuk ke meja siar kami, pelaksanaan sholat Jumat nanti siang
dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru, untuk pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Jami Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru, yang bertindak sebagai Imam Jumat dan Khatib Jumat adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai Imam dan Khatib Jumat adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Ya, waktu pelaksanaan sholat Jumat di Pekanbaru ya jatuh pada formasi pukul 12:05. Nah, lebih cepat dari yang biasanya ya. Pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Baik, kita ulangi untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru nanti siang yang bertindak sebagai Imam dan Khatib Jumat adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Baik, kaum muslimin muslimah. Kemudian ada info lagi dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru untuk pelaksanaan kajian nanti malam ba'da maghrib seperti biasa. Kajian ini diisi oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah dan juga Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk nanti malam kajian diisi atau giliran Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya tentang kenapa akidah yang pertama diambil dari pembahasan kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun. Akidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya. Nanti malam Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai dengan selesai bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Kemudian ada informasi lagi dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kajian untuk besok pagi ba'da subuh. Seperti biasa, Sabtu pagi ba'da subuh ada pembahasan Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Fizullah Ta'ala. Pembahasan Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Dr. Muhammad Afrizal LCMA Fizullah Ta'ala. Besok pagi Sabtu ba'da subuh sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan kemudian masih dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru untuk kajian besok malam ya, yaitu di hari Sabtu malam Ahad. Ya, qadarullah masyafa'al untuk kajian bersama Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala yang rutin membimbing tahsin Al-Quran secara umum. Besok malam, Sabtu malam Ahad diliburkan. Ya, berhubung beliau sedang safar atau memiliki kegiatan lain. Untuk itu, kajian tahsin secara umum ya, tahsin di Masjid Jami Al-Badar diliburkan. Demikian rangkuman informasi kajian di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat, rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Kemudian informasi berikutnya, kita akan lanjut ke informasi dari Masjid Al-Furqan ya. Baik, informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan, air dingin. Yang bertindak sebagai khatib Jumat nanti siang adalah Al-Ustaz Fatah Islami Cordova LC Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Fatah Islami Cordova LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Jalan Mudah Menuju Syurga. Ya, dengan tema atau judul khutbah insyaallah nanti siang yang akan beliau bawakan adalah Jalan Mudah Menuju Syurga. Bersama khatib Al-Ustaz Fatah Islami Cordova LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian satu buah informasi yang baru saja masuk ya. Insya Allah kita tunggu nanti info lainnya dari pengurus Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin atau tepatnya di belakang kampus UIR, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemudian informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 nanti siang yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat adalah Ustaz Sayyid Muhammad Abdurrahman LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik.
Sekali lagi kami informasikan ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Sayyid Muhammad Abdurrahman LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Baik, itu dia informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang beralamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama atau dari Jalan Tengku Bay ke Jalan Kayu Jati. Tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Zaid bin Thabit. Oh ya, Taib, kita relat ya untuk kajian ya, kajian di Masjid Zaid bin Thabit. Nanti malam Jumat malam Sabtu ba'da maghrib ada kajian rutin bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kita Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Ya, untuk pelaksanaan kajian rutin Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, insyaallah nanti malam akan dilanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian satu buah informasi dari Masjid Zaid bin Thabit yang beralamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04 RW 02, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, informasi berikutnya. Baik, kita tutup dengan informasi daurah ya. Daurah di Pekanbaru dan sekitarnya. Safari dakwah Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala di Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, diawali pada hari Jumat ya, Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah beliau akan melaksanakan safari dakwah di Pekanbaru dan sekitarnya. Mulai dari tanggal 16 Oktober sampai 18 Oktober 2026. Jumat 16 Oktober 2026 beliau akan mengisi khutbah Jumat insyaallah di Masjid Al-Ittihad yang terletak di Komplek PHR Rumbai. Ya, Masjid Al-Ittihad yang terletak di Komplek PHR Rumbai, Pekanbaru dengan judul khutbah tematik. Kemudian yang kedua, beliau akan mengisi daurah di Masjid Imam Asy-Syafi'i di Kompleks Sekolah Islam Terpadu Imam Asy-Syafi'i. Ya, atau Imam Asy-Syafi'i 2 di Arengka Atas, Jalan Soekarno-Hatta, Arengka Atas, Pekanbaru. Tema yang akan beliau bawakan berjudul Ketika Diperbudak Dunia. Ketika diperbudak dunia. Ya, Jumat 16 Oktober 2026 ba'da maghrib sampai dengan selesai bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah di Masjid Imam Asy-Syafi'i di Kompleks Sekolah Islam Terpadu Imam Asy-Syafi'i 2, Jalan Soekarno-Hatta, Arengka Atas, Pekanbaru. Kemudian yang ketiga, safari dakwah beliau di Masjid Imad, Masjid Imam Abu Daud. Ya, Gang Keluarga, Tenayan Raya, Pekanbaru. Sabtu 17 Oktober 2026. Insyaallah dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Tema yang akan beliau bawakan yaitu bisa jadi kematianmu sudah dekat. Bisa jadi kematianmu sudah dekat. Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat di Masjid Imam Abu Daud, Gang Keluarga, Tenayan Raya, Pekanbaru. Kemudian yang keempat, beliau akan mengisi daurah kembali ke Masjid Al-Ittihad di Kompleks Chevron atau PHR Rumbai, Pekanbaru. Sabtu 17 Oktober 2026, ba'da sholat fardu maghrib sampai dengan selesai. Kali ini beliau akan membawakan tema masih tentang kematian, yaitu pergi tak pernah kembali. Ya, Sabtu 17 Oktober 2026, ba'da maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Al-Ittihad di Kompleks Chevron atau PHR Rumbai, Pekanbaru.
Pada hari Ahad, beliau akan berkunjung ke Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ahad 18 Oktober 2026, sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai, tablik akbar yang bertema agar hidayah segera menyapa keluarga. Ya, silakan bawa keluarga Anda.

0: dapatkan kurang lebih 150 eksemplar buku yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku, yang insya Allah akan dibahas oleh Al-Ustaz Dr. Zainal bin Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala di Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, catatannya ada kurang lebih 150 eksemplar yang diperbanyak oleh Muhsinin ya. Muhsinin donatur yang memperbanyak kurang lebih 150 eksemplar yang dibagikan secara cuma-cuma gratis terhadap 150 orang jamaah yang datang pertama. Baik, itu dia untuk informasi tablik akbar penutup ya, yang akan membahas tema sekaligus judul kitab yang akan dibedah ya, yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku, karya dari Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala pada hari Ahad 18 Oktober 2026 ba'da salat fardu maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima. Mohon maaf, Masjid Umar bin Khattab beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia rangkaian safari dakwah di Pekanbaru bersama Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala, 16-18 Oktober 2026. Baik, itu dia informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar. Mari kita hadiri sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang diberikan kepada kita khususnya Pekanbaru, kita masih bisa menjalankan syariat Islam. Salah satunya adalah menuntut ilmu syar'i ke majelis ta'lim. Duduk di majelis ilmu merupakan taman-taman syurga di dunia. Jangan lewatkan, dan kita lanjutkan kajian kita. Ini dia kajian kita di Jumat pagi ini bersama Abu Aizi, Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Diambil dari pembahasan Al-Imamatu Fiddin. Ya, Al-Imamatu Fiddin yang bertema Jalan Kemenangan Ahli Ilmu. Selamat mendengarkan kaum muslimin muslimah, wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wal durusil ilmiyah was siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

0: كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة والأساتذة طلبة العلم Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Tidak tindinya Allah Subhanahu wa taala terus membentangkan jalan-jalan yang Allah tetapkan di antara keadilannya Allah dan di antara fadlnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, sehingga sebagian hamba-hambanya ada yang meraih fasan yassiruhu lil yusra, dan sebagian hamba-hambanya orang yang meraih fasan yassiruhu lil yusra. Tidak intinya hikmah itu telah Allah tetapkan di dalam perjalanan hamba-hambanya. Kemudian di antara hamba itu adalah min ahli sa'adah, dan di antara hamba itu adalah min ahli syaqawah. Kemudian di antara hamba itu adalah di antara hamba yang mendapatkan nasib karunia Allah, fadlnya Allah menjadi ahli kebahagiaan. Dan di antara hamba-hamba itu adalah hamba min ahli syaqa, hamba yang menimpa pada dia keadilannya Allah. Karena sebagaimana Allah telah mengisyaratkan orang-orang yang meraih fasanu yassiruhu lil yusra, dan orang-orang yang mereka telah terkena fasanu yassiruhu lil yusra adalah jalan-jalan yang terus dibentangkan oleh Allah Subhanahu. Mereka yang meraih fasanu yassiruhu lil yusra adalah aqta wattaqa wasaddaqa bil husna. Mereka yang berbuat untuk senantiasa aqta wattaqa wasaddaqa bil husna. Dan mereka yang menimpa pada mereka fasanu yassiruhu lil yusra adalah mereka yang bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Ayo ikhwah, karena itu ketika kita terus secara nampak, secara nyata adalah hamba-hamba yang dipilihkan oleh Allah dengan nikmat jalan-jalan ahli kebahagiaan, dengan nikmat ilan Islam, yang nikmat ilan Islam ini tidak cukup kecuali harus sampai kepada nikmat fil Islam, hidayah yang Allah bentangkan kepada manusia adalah agar mereka masuk di dalam agama Allah, yaitu dinul Islam. Dan ternyata seorang muslim masih dengan keislamannya dia harus berjuang, dia harus menjadi orang yang jahadu fina supaya meraih lanah diyannahum subulana. Di dalam Islam dia harus menjadi orang-orang yang terus badlul juhdi, orang-orang yang terus mencurahkan usaha besarnya terkait dengan agamanya. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan bahwa umatnya menimpa pada mereka balaun wa umurun tunkirunaha, khususnya adalah umat-umat akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama mengingatkan wasayusibu akhiraha balaghun wa umurun tunkirunah. Menimpa pada umat akhir banyak bala, musibah-musibah di dalam urusan agamanya. Menimpa pada mereka umurun tunkirunah, urusan-urusan yang sebenarnya mereka dalam mengingkarinya. Hal ini juga sebagaimana diisyaratkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala sallallahu alaikum la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Ternyata dengan banyaknya musibah-musibah agama ini terus berkaitan dengan sunnah yang telah tetap dari Allah Azza wa Jalla. Bencana-bencana agama ini yang menimpa orang-orang di dalam agama ini, Allah menetapkan keadilannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sallallahu alaikum dunya. Allah timpakan kehinaan, kerendahan, dan Allah tidak mencabut kehinaan, kerendahan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian, kita semua terus bisa kembali kepada agama. Kembali yang tidak ada lain agar nikmat agama ini benar-benar menjadi nikmat yang menjadi wasilah kita menjadi min ahli sa'adah. Kita meraih ma'iyahnya Allah secara khusus. Kita meraih pertolongannya Allah, kita meraih kemenangannya Allah. Dan ini harus kita mendapatkan peringatan yang cerdas. Kita harus punya jahadu. Kita harus tidak mengambil sikap saqaltum ilal ardi. Kita harus bisa mengambil sikap tidak akhlada ilal ardi. Supaya kita bisa kembali ke sana. Karena bahkan dulu para sahabat mencoba untuk mengembalikan kebaikan-kebaikan mereka dengan agama ini dengan cara-cara akhlada ilal ardi. Dengan cara-cara saqaltum ilal ardi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, awa min killatin nahnu yawma idin. Mereka ketika diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang rendah. Orang-orang yang gagal mendapatkan samratul din, menjadi ahli kemenangan, ahli kebahagiaan. Mereka mencoba menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertimbangan urusan bumi, urusan dunia, urusan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Mereka berkata, awamin killatin nahnu yawma idin. Wahai Rasulullah, apakah jumlah kita pada waktu itu banyak? Mereka membicarakan angka. Mereka membicarakan jumlah. Sehingga kerendahan-kerendahan menimpa mereka. Dan dunia selalu diukur dengan angka. Urusan-urusan dunia selalu diukur dengan angka, diukur dengan sedikit, diukur dengan banyak. Sebagaimana ini masih terus menjadi fitnah, masih terus menjadi persoalan-persoalan yang masih menodai cara-cara kita kembali kepada agama Allah SWT. Masih mengotori. Masih banyak sikap-sikap kita yang selalu akhlada ilal ardi, condong kepada urusan bumi, urusan dunia. Masih banyak sikap-sikap kita yang saqaltum, berat kepada urusan-urusan dunia. Berat kepada sikap-sikap yang berkaitan dengan bumi, dengan hal-hal yang di bawah, dengan hal-hal yang rendah. Padahal Allah Azza wa Jalla mengingatkan, infiru khifafan aw thiqal. Orang beragama, orang menempuh kebahagiaan, jalan yang ditolong oleh Allah itu kita harus selalu siap berangkat, baik kita sedang ringan, lapang, atau berat, atau susah. Ayol ikhwah, rahimani wa rahmatullah jami'an, mari kita kembali bercermin, agar kita tidak menjadi orang-orang yang, kata peribahasa orang Jawa, bagai ayam mati di lumbung padi. Seperti ayam yang mati, tapi matinya di lumbung padi. Ayam itu makanannya padi. Loh, penuh makanan kok mati? Itu kan sebuah paradok, sebuah keanehan. Al-Quran ada pada kita, sunnah Nabi ada pada kita. Bahkan mungkin secara angka banyak sekali nasib-nasib kita dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi secara angka. Bahkan tidak hanya Al-Quran dan sunnah Nabi, mustalahat-mustalahat para ulama, ada mustalahat hidah, mustalahat ahkam, mustalahat yang berkaitan dengan Al-Quran, ada mustalahat yang berkaitan dengan iman, ada mustalahat yang berkaitan dengan hukum-hukum, sehingga ada kitab akidah, ada kitab fikih, ada kitab tafsir, ada kitab suruhul ahadis. Kita tidak hanya ada pada kita Al-Quran dan Sunnah. Kelengkapan untuk mendapatkan itu masih dijaga oleh Allah, ada di tengah. Namun perlu diingat, penjagaan Allah dengan hidayahnya ini tidak berarti kita adalah orang yang mendapatkan jaminan penjagaan Allah. Tidak. Sebagaimana ada seorang ulama pernah memberikan nasihat, hari ini banyak orang membicarakan fadhail, keutamaan, keutamaan iman, keutamaan akidah, keutamaan ilmu. Tapi antara keutamaan yang dibicarakan dan antara dia jauh, gak nyambung. Banyak membicarakan keutamaan ahli ilmu, ulama, tapi hanya menjadi sakofah, hanya menjadi perbincangan. Dan parahnya ketika dia ngomong keutamaan ulama, seakan-akan dia itu ulama. Ketika dia ngomong keutamaan ilmu, seakan-akan dia adalah orang yang meraih ilmu itu. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ada sebuah peringatan yang Allah nasihatkan di dalam surat As-Sura. Allah berfirman, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainu. Ayat yang wajiz dan jamin ini cukup menjadi peringatan bagi kita. Di dalam ayat itu Allah menerangkan hamba-hambanya yang gagal mendapatkan nikmat. Mana ayat yang menunjukkan itu? Farraqu. Allah sudah mengingatkan dalam banyak ayat, wala takunu kal ladina tafarraqu. Jangan kalian menjadi orang yang memecah agama Allah. Wala takunu, kemudian minal ladina farraqu din wa kanu syi'a. Orang-orang yang mereka tidak meraih hakikat agama. Karena buahnya agama tidak ada. Hakikat orang meraih agama sebenarnya adalah meraih dinun wahid, meraih agama yang satu. Sebagaimana wal anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya adalah satu. Al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Mengembalikan nikmat agama ini untuk menjadi orang-orang ikhlas, taslim, pasrah kepada Allah. Sami'na wa atha'na. Banyak bencana di dalam persoalan ini. Wal inqiyadu lahu bitta'ati. Menjadi orang-orang yang dengan nikmat Islam ini sikapnya selalu mengkaitkan dirinya dengan taat. Banyak musibah dalam masalah ini. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Hidupnya lepas dari tandingan Allah Azza wa Jalla. Banyak lepas bencana terjadi juga dalam masalah ini. Sehingga sebenarnya yang ditempuh dalam agama mereka adalah tafarruq. Mereka tidak bisa an-aqimuddin. Mereka tidak bisa menegakkan agama. Agama itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budaknya itu tidak farraquddin. Budak apalagi ulamanya. Sekelas budak mereka mendapatkan nikmat dinuhum wahid. Fikratuhum wahid. Syu'uruhum wahid. A'maluhum wahid. Cara berpikir mereka dengan agama selamat. Satu pemikiran. Kemudian membuahkan sikap hati mereka sama. Kemudian membuahkan sikap amal-amal mereka sama. Sampai pun sekelas orang-orang yang mendapatkan udzur, jalan agama mereka sama. Sebagaimana kisah seorang tua yang datang minta izin kepada Nabi untuk jihad. Kemudian Nabi menasehatkan, kamu dapat udzur, pulang. Maka dia balikkan wajahnya sambil mengeluarkan air mata. Yang dicari apa? Surga. Ini orang dapat udzur, nangis, merasa urusan surganya terganggu. Nangis. Dikasih izin oleh Rasul. Mohon maaf, coba kita berlomba mencari udzur atau berlomba tidak menerima udzur? Berlomba cari udzur. Sudah, silakan diperiksa. Makanya yang terjadi di dalam kita ini farraquddin. Sebenarnya disadari apa tidak disadari, kita itu gagal aqimuddin. Yang terjadi pada kita adalah farquddin, memecah agama. Yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang mukhalifun. Orang-orang yang menyelisih. Ini yang pertama dalam ayat ini. Apakah yang menjadikan sebab? Karena ilmu tidak ada. Karena Al-Quran tidak ada. Karena hadis Nabi tidak ada. Allah ingatkan, mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Loh, ilmu itu datang. Wahyu itu datang. Apalagi kita. Dibantu para ulama-ulama yang Allah takdirkan di zaman-zaman kita dengan banyaknya fitnah-fitnah yang ada, Allah dekatkan dengan ulama-ulama yang dekat dengan zaman kita. Sehingga beliau-beliau bisa menjelaskan fitnah-fitnah yang kita alami. Ya. Sebagai contoh, kitab Aqidah Wasithiyah ditulis Syekhul Islam di tahun di abad keberapa?
1: 7.
0: Iya. Abad 7.
1: Abad
0: 7. Tapi itu masih nyambung dengan persoalan kita. Ya. Sehingga Syekh Shalih bin Abdul Aziz punya perhatian khusus metodologinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam menulis kitab Aqidah Wasithiyah. Makanya di sana di bagian akhir ada adab itu dimasukkan akidah. Ya, adab itu dimasukkan akidah. Ada qodaya, ketentuan-ketentuan yang kuliah, yang umum. Itu kita sudah dilengkapi seperti itu, tapi toh masih banyak musibah